0: teman-teman, ya lepasin aja.
1: FM 96,9 MHz, sebenarnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.
2: Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya Rizky, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulang menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Isliamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
3: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa tas di luar tas yang dari penerbangan itu.
2: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
5: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
4: Proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu, kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu, karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teguran ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel,

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Nia Abdul Teloli.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial
4: Tuan Rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0.

0: asingnya. Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
1: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi, Mas. Yeah.
3: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
1: Ya, Julian Quinones.
3: Julian Quinones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
0: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis

0: 67. Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
1: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan ke Meksiko, ada dua pemain.
0: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah

0: Pemain Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dengan pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.

0: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
1: Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini. Pro 1.
1: FM 96.9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.
2: Ya, FM 96.9 MHz. Sebenarnya baru saja tadi kita mengikuti siaran bersama Pro 3. Dan setengah sekarang kita akan kembali lokal dengan ragam musik dan informasi kepada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat di pukul 9 nanti pendengar akan ada dialog bersama Kementerian Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat dari pukul 9 hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar-pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda dengan judul lagu Jangan Pantang Pulang Sebelum Sayang yang dibawakan oleh penyanyi Soulja.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Gimana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Ya, FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Bersama saya Naomi di Sumba menyapa pagi di Pro 1 RRI Sumba. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Sumba menyapa pagi pada kesempatan ini Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia. Kita akan membahas yang sangat penting bagi kesehatan bersama, yaitu keamanan pangan dan bijak antibiotik melindungi kesehatan masyarakat. Dan pendengar, di pagi hari ini kami sudah bersama dengan narasumber kami, ada Kang Frederika Haraja AMD FAM selaku pengelola layanan kesehatan. Selamat pagi, salam sehat Kak.
1: Salam sehat.
0: Dan juga ada Ibu APT Maria Stefani SR1S FAM, apoteker ahli pertama. Selamat pagi Kakak.
2: Selamat pagi Kak.
0: Gimana hari ini?
2: Luar biasa sekali.
0: Oke. Dan pendengar, kita akan mengupas bagaimana menjaga keamanan pangan serta pentingnya penggunaan antibiotik secara tepat dan bertanggung jawab. Semoga dialog ini dapat menambah wawasan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Sumba. Nah, mungkin di pertanyaan pertama nih, coba bisa dijelaskan bagaimana atau apa yang dimaksud dengan keamanan pangan dan mengapa penting bagi masyarakat, mungkin dari Kak Ellen.
1: Ya, oke, baik, terima kasih. Saya Frederika Elena Raja, biasa disapa dengan Ellen, dari Dinas Kesehatan khususnya di bidang STK. Saya sebagai pengelola kesehatan, layanan kesehatan. Oke, baik, saya sedikit menyampaikan tentang keamanan pangan. Keamanan pangan itu sendiri adalah satu kondisi atau juga satu upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan kita, baik makanan maupun minuman, itu dari bahaya.
0: Iya, iya.
1: Ya, bahaya yang pastinya merugikan kesehatan. Ya, bahaya-bahaya itu sendiri ada banyak macam bahaya yang bisa mengganggu kesehatan yang ada dalam pangan kita. Ya, jadi di seperti bahaya biologi, kimia maupun fisik. Nah, sebentar kita akan membahas lebih jauh tentang keamanan pangan ini dan kenapa pangan itu, keamanan pangan itu sangat penting.
0: Kira-kira mengapa?
1: Ya, menurut saya, seperti diketahui, makanan itu sebenarnya tidak hanya makanan yang bergizi. Kita lihat, memang makanan itu bergizi, tetapi bisa menimbulkan keracunan makanan.
0: Ada juga yang bisa menimbulkan
1: makanan
0: keracunan.
1: Makanan itu tidak hanya bergizi, tetapi dia juga harus seimbang dan harus aman. Karena makanan yang aman itu melindungi kita dari penyakit, melindungi kita juga dari bahaya keracunan makanan. Kemudian makanan yang aman juga itu turut mendukung penyerapan gizi yang diperlukan, baik oleh anak-anak kita maupun orang dewasa. Sehingga itu yang mensupport kekuatan fisik kita dan mental.
0: Baik, mungkin di untuk Kak Fani. Mengapa penggunaan antibiotik yang tidak tepat menjadi perhatian serius untuk saat ini, Kak?
2: Baik. Antibiotik penggunaannya saat ini tuh menjadi keresahan yang sangat besar sekali untuk tenaga kesehatan, karena berdasarkan data WHO kemarin itu banyak pasien yang resistensi dengan antibiotik karena penggunaan yang kurang baik itu sudah sampai 10 juta jiwa yang kemungkinan sampai 2050 tuh akan per 3 menitnya meninggal karena pengaruh resistensi antibiotik, penggunaan yang tidak bagus, tidak sesuai anjuran dari dari tenaga kesehatan. Jadi itu menjadi keresahan sekali untuk kami karena masih banyak masyarakat yang menggunakan antibiotik seperti permen.
0: Iya, permen.
2: Iya, kepala sakit antibiotik, amoksilin. Aduh, saya kalau badan sakit amoksilin. Saya kalau pusing sedikit atau meriang harus amoksilin. Padahal tidak semua sakit kita itu harus antibiotik.
0: Iya, betul.
2: Itu yang makanya sekarang itu banyak pasien-pasien di rumah sakit besar yang ketika mereka datang itu sudah banyak antibiotik yang tidak mampu di badannya. Jadi itu yang menjadi keresahan. Jadi kita harus mencegah supaya ketika kita sakit yang memang membutuhkan antibiotik, antibiotik yang dipakai benar-benar manjur di tubuh kita, begitu.
0: Yang sesuai.
2: Tidak yang jadi membantu tenaga kesehatannya untuk mengobati.
0: Iya, betul sekali.
2: Begitu. Makanya itu menjadi keresahan kita semua tenaga kesehatan.
0: Baik, nah, kita ke segmen keamanan pangan. Mungkin Kak Ellen, apa saja bahaya yang dapat mencemari pangan dan mengancam kesehatan masyarakat?
1: Iya, baik. Kami ada beberapa bahaya yang berpotensi ada pada pangan. Mm-mm. Ada bahaya yang tadi saya sebutkan, pertama bahaya biologi. Mm-mm. Ada bahaya kimia maupun bahaya fisik. Kalau bahaya biologi itu cenderung dipicu oleh adanya bakteri dalam makanan.
0: Iya, betul.
1: Bisa sih adanya bakteri, ada parasit. Mm-mm. Ataupun ada jamur. Mm-mm. Nah, ada beberapa makanan. Mm-mm. Yang cenderung menimbulkan keracunan makanan itu karena adanya bakteri di dalam. Kenapa? Bisa karena air yang digunakan saat memasak. Bisa juga proses pengolahan yang tidak bersih. Itu juga bisa. Kemudian waktu masak yang tidak sempurna untuk makanan. Betul. Jadi sekali, memang kelihatannya makanan dari luar itu dia masak, tetapi ketika kita pecahkan di dalam masih mentah. Masih itu mentah. Yang banyak sekali terjadi saat ini, Kak. Ya, yang menimbulkan keracunan makanan di antara anak-anak. Kemudian juga bahaya kimia tadi. Bahaya kimia itu banyak dipicu oleh, pertama mungkin penggunaan bahan tambahan pangan yang berlebihan, Kak. Misalnya kita menggunakan penguat rasa yang berlebihan, kita menggunakan pengawet yang berlebihan atau pemanis yang berlebihan. Contoh, Kak, ya, ketika kita makan bakso, kita makan bakso, kita lihat sendiri itu penambahan MSG misalnya, penggunaan MSG itu, wah, cukup ngeri ketika plek dibuang aja seperti begitu di dalam mangkok bakso. Nah, kalau kita sebagai konsumen yang ya cukup bijak, kita bisa menegur mungkin.
0: Iya.
1: Nah, cukup, ini micinnya cukup sedikit ya, Pak.
0: Seperti kan ada itu. Kan kalau di saat makan kan pasti ada yang minta sesuai dengan takaran masing-masing.
1: Ya, itu biasanya bagi konsumen yang memang sudah paham.
0: Sudah paham.
1: Ya, bagi konsumen yang sudah paham. Kemudian sebenarnya macam MSG begitu, Kak, mungkin dalam sehari itu kita konsumennya yang sesuai sebenarnya itu hanya 5 gram saja. Makanya sekarang banyak sekali kemasan-kemasan bumbu itu yang sudah dikombinasi dengan kaldu-kaldu.
0: Iya.
1: Itu tujuannya mengurangi jumlah MSG di dalamnya. Sehingga konsumen yang memakai sesuai takaran yang ada di kemasan itu. Kemudian selain penggunaan tambahan pangan yang berlebihan, juga bisa disebabkan karena penggunaan bahan tambahan yang memang dilarang. Mm-mm. Ada beberapa kasus, tapi itu yang lalu-lalu, Kak, ya, sempat kami ikuti juga penggunaan formalin misalnya untuk mengawetkan daging atau ikan. Bahkan untuk beras itu ada menggunakan pengawet formalin. Bisa juga boraks untuk kekenyalan bakso misalnya, cilok seperti itu. Nah, selain itu untuk bahaya kimia juga bisa dari pengolahan yang tidak sesuai. Di sini saya bilang pengolahan yang tidak sesuai, misalnya ketika kita menggoreng dengan menggunakan minyak yang berulang.
0: Iya, betul sekali.
1: Kita tidak bisa pungkiri, Kak, ketika kita membeli gorengan. Ketika kita membeli gorengan itu kita bisa lihat sendiri di wajan para
0: penjual.
1: Itu minyaknya dengan sebegitu banyak dan sudah berubah warna menuju hitam.
0: Sampai ke hitam-hitam.
1: Iya. Kalau konsumen yang sudah memahami, dia bilang, ya mungkin dia akan menghindari.
0: Iya, betul.
1: Mungkin dia akan menghindari untuk membeli itu. Tetapi yang memang juga memahami, tetapi ya tidak apa-apa sesekali.
0: Iya.
1: Pasti tetap membeli.
0: Iya.
1: Ya, itu dari proses pengolahan menggunakan minyak yang berlebih. Juga pemanggangan daging yang berlebihan. Ya, berlebihan itu yang kita biasa bilang dihangus atau digosong. Ternyata di situ tuh mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan, menyebabkan kanker. Jangankan daging, kopi yang dimasak dia kan mengandung karbohidrat. Dia digoreng sampai menghitam, sesungguhnya itu tidak baik. Dia akhirnya menimbulkan, memunculkan zat yang menyebabkan kanker, yang biasa kalau di kesehatan disebut akrilamid.
0: Akrilamid.
1: Ya, oke. Okay. Akrilamid. Kalau di daging tadi itu yang dipanggang berlebihan, biasa ada kandungan benzopiren namanya kalau di kesehatan, Kak. Itu dari proses pengolahan. Bisa juga dari alat yang digunakan, Kak.
0: Iya sih.
1: Ya, dari alat yang digunakan itu, misalnya kita menggunakan serok mungkin yang sudah mulai berkarat, atau alat panggang.
0: Iya, betul sekali. Alat panggang mudah, mudah berkarat.
1: Iya, dekat mudah berkarat. Tetapi itu tidak menjadi perhatian dari pelaku usaha atau pedagang, itu menjadi salah satu pemicu bahaya kimia itu ada. Lalu penggunaan pembungkus.
0: Iya, bungkusan.
1: Apa penggunaan pembungkus? Biasa kalau kita beli gorengan, saya pernah sekali tuh, Kak, beli gorengan. Kalau kita beli yang hanya harga 10.000 itu pasti dia menggunakan kantong putih kecil.
0: Iya, kantong putih kecil.
1: Tapi kalau kita sudah beli di atas 20.000, kadang-kadang mereka langsung iseng ambil sudah itu kantong hitam.
0: Iya, kantong hitam.
1: Kalau saya pernah satu kali seperti itu, saya minta untuk emasnya itu ganti kantong.
0: Iya.
1: Saya bilang begitu. Tapi bersyukur beberapa waktu yang lalu itu memang ada kegiatan juga dari Dinkes BIMTEK, keamanan pangan, untuk pelaku usaha. Jadi mereka diberikan pengetahuan, wawasan tentang pentingnya menjaga keamanan pangan dari dagangan mereka.
0: Iya, baik, Kak.
1: Yang berikut adalah bahaya fisik. Bahaya fisik itu kita kenal dengan adanya benda asing dalam makanan. Misalnya kalau kita makan nasi, kita ketemu ada rambut.
0: Iya, rambut.
1: Atau ada batu. Itu salah satu contoh. Bisa juga ada serpihan kayu, Kak. Contoh yang selalu saya dapat itu, Kak, serpihan kayu di tempe goreng.
0: Iya, kebiasaan.
1: Iya, kebiasaan. Jadi perlu perhatian dari pelaku usaha juga, dari ibu-ibu rumah tangga juga, ketika mengolah makanan itu kita bisa mengolahnya dengan baik, memisahkan serpihan-serpihan atau batu-batu yang ada dalam pangannya kita. Ya, mungkin itu, Kak.
0: Baik. Mungkin untuk Kak Fani nih. Iya. Bagaimana masyarakat dapat mengenali makanan yang aman untuk dikonsumsi? Mungkin menurut Kakak itu bagaimana ya? Supaya orang tuh bisa mengetahui makanan yang dikonsumsi itu aman.
2: Makanan yang dikonsumsi itu aman kalau dari menurut yang saya ketahui itu dari tingkat kematangan. Itu juga berhubungan dengan antibiotik nanti kalau kita bahas di
0: segmen berikutnya.
2: Makan tentang pangan itu ada yang berhubungan dengan antibiotik itu, bahwa makanan itu harus dimasak sempurna. Cuci tangan dulu sebelum kita makan, karena kita tidak tahu kuman apa yang ada di tangan atau HP kita. Kalau tidak salah juga itu ada penelitian HP kita itu merupakan sumber bakteri paling besar.
0: Okay.
2: Nah, jadi kalau kita mau makan apalagi gorengan begitu, biasanya sudah ada di depan langsung ambil,
0: langsung tidak ambil. Tanpa cuci tangan.
2: Tanpa cuci
0: apalagi
2: tangan.
0: Kalau sudah lapar.
2: Iya. Jadi itu harus diperhatikan. Terus apalagi ya? Biasanya itu cuci juga sayur atau daging atau ikan yang mau kita makan itu harus dicuci dengan bersih, karena kita tidak tahu ada apa yang di mengikuti sayur itu atau ikan atau daging itu tuh, begitu sih.
0: Iya, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Apa risiko kesehatan yang dapat timbul akibat konsumsi mengkonsumsi pangan yang tidak aman, Kak?
1: Oh iya, oke, baik, Kak. Risiko kesehatan, Kak, ya. Tadi seperti saya bilang, ada bahaya-bahaya dari pangan yang kita konsumsi, dan itu sangat berpengaruh pada kesehatannya kita. Yang pertama, kalau dari pemicunya itu bakteri, yang pasti gangguan pencernaan itu ada. Kita sering diare berulang, bisa seperti gitu, kena tifus, kita lihat dari makanan.
0: Paling cepat tifus.
1: Iya. Kemudian kolera atau disentri. Nah, itu. Biasanya itu gangguan pencernaan itu yang masih ringan ya, Kak. Tapi ada juga bahaya-bahaya yang lebih. Seperti gangguan kesehatan hatinya kita. Itu dari tadi panggangan daging yang berlebihan. Itu. bahaya-bahaya kimia itu cenderung memicu gangguan kesehatan hatinya kita, kemudian ginjal, kemudian juga kanker. Jadi kadang-kadang itu pernah saya waktu di rumah sakit itu dokter bilang, mungkin kita punya orang-orang tua di sini itu kenapa sering sekali ada terjadi kanker hati. Ya itu pemicunya bisa dari itu apa, pola makan ya, daging pola bakar yang tidak ini
2: yang sudah hangus tapi tetap dikonsumsi juga, tetap
1: dikonsumsi begitu. Jadi itu pemicu terbesar, Kak. Kemudian ya pasti keracunan makanan,
0: keracunan makanan.
1: Kita bilang kita salah makan, ternyata kita keracunan makanan, diare terus ya, karena itu makanan yang sudah tercemar tadi, Kak. Ya. Kemudian satu, Kak, saya mau bilang bagaimana kita bisa mengenali apa namanya?
2: Pangan
1: yang aman tadi, Kak. Kalau kita punya makanan itu, Kak, baik itu makanan maupun minuman, itu kan ada beberapa toh, Kak. Ada yang pangannya sudah ada dalam kemasan nih, Kak.
0: Iya, dalam kemasan.
1: Iya. Misalnya yang sederhana lah, yang ada misalnya ada di kios-kios atau di kantin sekolah, Kak. Seperti keripik ya, ubi, Kak, atau jagung marning, Kak, yang dikonsumsi anak-anak sampai orang dewasa toh, Kak. Nah, itu sebaiknya kalau kemasannya itu sudah bocor, itu jangan dibeli. Atau misalnya roti yang sudah ada bintik hitam, jangan dibeli. Dan informasi ini kalau boleh sampai kepada anak-anak kita. Karena di kantin itu mungkin kurang adanya pemantauan.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan itu dikonsumsi oleh anak-anak kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada baiknya kita mengajari anak-anak kita belajar membaca tanggal kadaluarsa dalam kemasan. Itu sangat perlu, Kak. Karena kasihan anak-anak kita yang mengkonsumsi, apalagi kalau misalnya sudah dalam jumlah banyak, baik kalau itu penjual di kantin.
0: Iya. Kan terkadang kan ada yang teliti dan ada juga yang tidak, Kak. Pasti kalau yang teliti kan mereka pasti akan memeriksa setiap barang yang akan dijual toh. Dan mereka memeriksa ini masih layak atau tidak gitu.
1: Iya, Kak. Itu yang dari pangan kemasan. Bisa juga kita lihat dari pangan segar seperti tadi Nona Fani bilang. Kalau misalnya seperti daging, itu kita bisa lihatlah dari tampilannya, Kak. Ya, misalnya dia sudah tidak berubah warna, tidak pucat lagi, ataupun dia tidak terlalu kaku. Nah, dagingnya kalau sudah terlalu kaku itu biasa kita bilang ya mungkin ada pengawetnya yang berlebihan di dalam atau menggunakan pengawet terlarang. Juga sayur. Kak, kalau sayur itu kalau kita beli di pasar itu kan misalnya sayur putih toh, Kak. Ketika kita beli itu ada kadang ketika kita bawa pulang, walaupun kita sudah simpan di kulkas, besoknya dia sudah menguning. Ada juga yang tidak, tetap segar.
0: Ada yang tetap segar.
1: Itu mungkin tampilan-tampilan yang berbeda dari sayur yang memang tercemar oleh pestisida. Biasanya kita bilang kalau di daun-daun sayur itu ada masih ada bercak-bercak putih, itu mungkin masih tertinggal residu pestisidanya. Karena itu perlu pengolahan sayur dari awal itu sebelum masak, mencuci dengan benar, Kak. Ya mungkin itu.
0: Iya, mungkin yang ini. Tips apa tips memilih makanan siap saji yang aman saat membeli di pasar atau di pinggir jalan? Mungkin dari Kak Helen atau Kak Fani, masing-masing tipsnya apa?
1: Kalau dari saya sedikit saja, Kak, karena memang kita tidak bisa menghindari ya, kita juga kepingin makan rame-rame misalnya di pinggir jalan dengan keluarga sesekali.
0: Mungkin itu, sesekali boleh.
1: Sesekali boleh, tapi memang masakan di rumah itu kita yang mengolah dan kita lebih tahu. Dia punya kebersihan. Lalu mungkin bagi kami sebagai konsumen maupun pelaku usaha, memilihlah tempat yang tidak terlalu terpapar dengan debu, misalnya, supaya aman juga untuk makanan dan konsumen. Kemudian tidak dekat dengan tempat pembuangan sampah yang terbuka misalnya.
0: Iya, betul sekali.
1: Lalu itu dari sisi lingkungannya ya, Kak. Bisa juga dari sisi pelaku usahanya sendiri. Misalnya kalau boleh menggunakan masker lah. Apalagi mungkin ketika pengusahanya tidak terlalu fit.
0: Iya, betul sekali.
1: Bisa menggunakan masker.
0: Kan mudah menyebar, Kak.
1: Apalagi kalau kita lihat ketika mereka menerima uang lalu mengambil makanan
0: lagi. Betul sekali.
1: Kalau boleh, kalau tidak ada sarung tangan mungkin menggunakan plastik lah, yang sederhana atau alat capit.
0: Alat capit,
1: Ya.
3: supaya pembeli juga bisa ini toka.
1: Ya, dari situ kan pembeli pasti menilai, oh iya ya di tempat yang ini ya.
3: Ini bersih. Iya.
2: Oke. Okay. Kalau kalau dari saya kebetulan kan saya juga dalam program untuk menjaga asupan makanan karena sempat sakit kemarin. Oh, jadi okay. Saya tuh sangat memperhatikan kemasan pangan makanan yang mau saya beli itu dia punya garamnya karena per serving biasanya. Jadi kalau kita jadi konsumen itu harus lihat baik-baik kondisi kemasan yang kita mau beli itu, lihatnya di dia punya takaran saji. Iya. Kemasannya itu biasanya 5 keping biskuit sama dengan 200 kalori dengan garamnya 5 gram misalnya. Jadi dalam satu bungkus biskuit itu yang bisa kita makan pertakarannya kita itu hanya 5 keping. Selebihnya berarti sudah kelebihan untuk garamnya, kalorinya begitu. Terus lebih memperhatikan kebersihan makan dan lebih penting itu makan masakan dari rumah saja. Iya. Karena kita tidak tahu kebersihan dari pengelop ini warung yang kita makan itu sedang sebersih apa, belum lagi kondisi tubuh kita yang lagi menurun. Jadinya makan cuma satu kali dua kali di luar tiba-tiba langsung sakit drop begitu. Jadi itu harus diperhatikan kalau menurut saya, selain kemasan, kebersihan makan, tapi lebih penting lagi masak makanan dari rumah saja karena kita yang tahu kondisi kebersihannya seperti apa, pengelolaannya seperti apa. Kalau menurut saya itu sih.
3: Oke, makasih Kakak tipsnya. Ya mungkin kita ada sedikit jeda.
2: Oke.
3: Dan pendengar, saat ini kita masih akan melanjutkan program kami, tapi untuk saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda.

0: Ya, FM 96,9 MHz. Baik pendengar, masih dari Jalan Malada nomor 1 WIK Bobak. Pendengar, Anda masih dalam program Subah Menyapa Pagi, masih bersama saya Naomi dan juga kedua narasumber kami ada Kak Helen dan Kak Fani.
1: Iya, Kak.
0: Ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Tentunya masih dengan pembahasan kami masih dengan keamanan pangan dan bijak antibiotik lindungi kesehatan masyarakat. Nah, saat ini kita masih akan membahas bagaimana penggunaan antibiotik yang bijak. Nah, mungkin dari Kak Fani.
1: Oke.
0: Apa yang dimaksud dengan resistensi antibiotik? Bisa dijelaskan sedikit, Kak?
1: Oke, gampangnya resistensi antibiotik itu ketika bakteri sudah kebal dengan antibiotik yang kita konsumsi. Jadi sakitnya tidak akan sembuh. Bahasa-bahasa sederhananya seperti itu. Jadi kalau seperti tadi, kepala sakit minum antibiotik, minum amoksilin, badan meriang sedikit minum amoksilin. Nanti ketika sakit yang benar-benar butuh antibiotik minum amoksilin, amoksilin itu sudah tidak ada fungsinya lagi di tubuh. Karena bakteri sudah terlanjur kenal, oh itu amoksilin, dia langsung pasang pertahanan dan dia tidak akan mati di situ. Begitu.
0: Oke, baik, mungkin lanjut dari antibiotik nih, Kak. Mengapa antibiotik tidak boleh digunakan untuk mengobati flu atau batuk biasa?
1: Iya, karena antibiotik itu untuk sakit yang disebabkan oleh bakteri, seperti kayak tipes, itu kan disebabkan oleh bakteri. Wajar kalau dia harus diberikan antibiotik, tapi itu harus sesuai resep juga. Kenapa flu dan batuk tidak perlu? Karena kebanyakan flu dan batuk yang kita alami itu hanya karena virus. Flu dan batuk 3 hari kita minum vitamin saja sudah sembuh. Tapi kalau kondisinya dibarengi dengan demam lebih dari 3 hari baru langsung ke dokter. Tapi kalau hanya flu batuk biasa, beli saja obat di apotek. Ada apoteker yang pasti sudah siap di apotek untuk memberikan obat yang sesuai kita punya sakit, begitu. Tidak perlu antibiotik, tenang saja. Dokter tahu antibiotik itu kapan diberikan kepada pasien. Jadi bapak mama di rumah jangan menjudge, apa, jangan langsung buat keputusan, aduh saya kepala sakit, saya meriang, saya batuk pilek, langsung antibiotik. Nanti akan, nanti bapak mama akan mendengar nanti di segmen selanjutnya ada kasus tentang anak kecil.
0: Kan kebiasaan kan begitu tuh, kan? Sakit sedikit antibiotik, sakit amoksilin. Antibiotik.
2: Lebih-lebih main flu dan batuk itu.
1: Flu batuk sedikit amoksilin, padahal tidak harus.
0: Iya, mungkin ada dampak jika masyarakat membeli antibiotik tanpa resep dokter.
1: Ya, dampaknya seperti yang tadi itu. Kalau selain karena biasanya kan masyarakat mereka itu bapak mama di rumah itu mereka stok,
0: stok obat
1: entah dari mana. Memang. Walaupun sebenarnya sudah ada aturan untuk tidak menjual antibiotik secara bebas di apotek-apotek, tapi kan kita tidak tahu teman di apotek-apotek, beberapa apotek itu kan ada yang tanpa sadar menjual antibiotik begitu. Dah, bapak mama stok di rumah, jadi itu minum obat tanpa resep dokter itu kan sangat tidak bagus. Ada aturannya dalam minum obat, apalagi antibiotik. Ada kadang tuh di, biasanya di resep itu jelas-jelas kalau antibiotik obatnya itu ditulis dihabiskan.
0: Iya, kan biasanya kan kalau minum obat itu kan pasti anjurannya harus dihabiskan. Kan memang dikasih tuh untuk langsung habis, tidak boleh disimpan.
1: Tidak boleh disimpan, di stok. Apalagi baru minum satu kali, sudah rasa sembuh, langsung, saya sudah enak, langsung simpan untuk stok.
0: Untuk stok berikutnya.
1: Iya, aduh.
2: Yang perlu diketahui memang oleh kita punya mama-mama, lebih, ini saya sering tuh kalau ke pasar, saya lihat itu ada yang pikol-pikol kotak itu yang di dalamnya misalnya ada benang, ada juga obat, dia mulai tawar-tawar. Kita, kalau saya temukan itu, ya saya mungkin tidak bisa langsung menghentikan itu pak, yaitu dia punya hak menjual gitu, tapi saya lebih pada info ke mama jangan beli obat yang ini ya, itu apotek dekat, mama bisa ke apotek, tempat membeli obat yang aman itu sebenarnya di apotek.
0: Kan biasa kan ada juga yang jual keliling.
2: Iya, itu banyak sekali yang jual keliling. Sedangkan tadi seperti Adi Fani bilang, mudah sekali kita menjadi kebal, menjadi resisten terhadap obat itu. Apalagi ketika kita menggunakan salah, misalnya tadi tidak dihabiskan, ataupun minum antibiotik itu sebenarnya ada juga interaksinya dengan makanan.
0: Iya.
2: Ya, dan itu informasi seperti itu orang hanya tua, bisa didapat mama-mama di didapatnya iya. di apotik mm-hmm. atau dari dokter.
1: Iya.
2: Jadi sebaiknya kita membeli obat itu di tempat yang resmi seperti apotik mm-hmm. atau kita ke puskesmas, yeah, ke rumah sakit.
0: Yeah. Mungkin ada ancaman gitu. Seberapa besar ancaman resistensi antibiotik bagi kesehatan masyarakat di masa depan?
1: Untuk ancamannya itu sudah sangat besar mm-hmm. sehingga keresahannya kami tenaga kesehatan apalagi apoteker di apotik, di rumah sakit dan puskesmas itu mm-hmm. Berdasarkan penelitiannya WHO sudah ada 1,2 per 2019 sudah ada 1,2 jiwa yang meninggal mm-hmm. karena tidak ada antibiotik yang mampu mengendalikan infeksi dalam tubuhnya. Yeah. Jadi itu dan diperkirakan 2050 bisa sampai 10 juta jiwa. Wow. Kalau dari sekarang tidak kita turunkan penggunaan antibiotik mm-hmm. itu lebih rasional, lebih lebih sesuai aturan dan harus dengan resep dokter. Mm-hmm. Jangan pokoknya jangan jangan badan tidak enak. Saya lebih cocoknya ini amoksilin ibu. Mm-hmm. Ada beberapa kasus yeah. itu mama kalau pergi di apotik, saya pernah kerja di apotik. Jadi dia ngotot harus dapat amoksilin. Saya bilang mama amoksilin harus pakai resep dokter. Kami tidak bisa kasih. Mm-mm. Nanti kami temuan. Nanti iya, kami betul. Kami buat seolah-olah itu jadi hukumnya dapat hukuman lah iya. kami apotek. Dan memang betul juga sebenarnya. Tapi mama tidak nona saya kalau meriang tuh saya harus amoksilin itu baru saya enak sama badan. Saya bilang mama kalau mama meriang saya ada obat ini. Tidak nona biar sudah dia pergi cari di apotek lain. Emang saya bilang, aduh, kesian sekali kita hanya karena itu sudah jadi kebiasaan dari dulu. Entah kenapa itu mama-mama kita di rumah ini selalu stok itu amoksilin, mm-hmm. ini asam mefenamat, paracetamol. Jadi meriang sedikit pasti itu tiga obat yang diminum.
0: Iya, itu sudah pasti.
1: Pasti. Padahal bukan itu obatnya. Makanya kami menjadi hal yang harus diperhatikan begitu. Karena tidak semua sakit itu harus pakai antibiotik ya, mm-hmm. bapak mama di rumah.
0: Mungkin untuk Kak Helen, ini apa peran apoteker dalam memberikan edukasi penggunaan obat yang benar? Peran apoteker

0: Amoxicillin.
1: Amoxicillin.
0: Tidak seperti itu.
1: Obat andalan.
0: Tidak tepat sekali penggunaannya. Jadi intinya harus ke dokter, harus mau beli obat harus di apotik, mm-hmm. bukan di kios-kios yang jual apa amoxicillin satu butir 5.000.
1: Iya, betul. Karena kan mereka pasti cari tempat alternatif yang terdekat.
0: Iya. Itu nanti mungkin pelan-pelan nanti akan ada, mungkin dinas kesehatan akan turun ke kios-kios yang masih menjual obat-obat antibiotik, tanpa ada izin itu sudah tidak benar sekali. Iya,
1: betul sekali, Kak.
0: Begitu.
1: Iya, baik, kita lanjut ke segmen berikutnya mungkin terkait dengan keamanan pangan dan antibiotik. Mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana keamanan pangan dan penggunaan antibiotik saling berkaitan dalam menjaga kesehatan masyarakat? Mungkin dari Kak Helen dulu, setelah itu Kak Fanny.
2: Baik, Kak. Kalau yang sering sih terjadi itu mungkin pada makanan ayam ya, Kak Fanny.
0: Iya.
2: Dimana kita tahu bersama itu biasanya kayak ayam-ayam potong gitu kan. Ya, itu kan untuk memacu pertumbuhannya menggunakan antibiotik.
1: Iya.
2: Ada penggunaan antibiotik di situ untuk memacu pertumbuhan ayam daging. Itu. Nah, tapi saya sempat beberapa waktu yang lalu ketika saya membeli ayam potong, saya bercerita dengan penjualnya. Karena terkait penyuntikan yang dilakukan di ayam itu, mereka bilang biasanya sampai dengan ayam itu 800 gram. Itu mereka sudah hentikan. Sudah hentikan penyuntikan. Itu memang sudah protapnya mereka supaya ayamnya mereka itu aman dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi sampai pada ayamnya menjadi 1 kilo lebih. Dari 800 menjadi 1 kilo lebih itu sudah waktu yang fresh untuk ayam siap dikonsumsi. Tapi perlu kita ingat bersama Bapak Mama, dari antibiotik yang masih ada dalam tubuh ayam itu, dia menjadi residu ada pada kotoran ayam. Nah, jika kotoran ayam itu dia mencemari daging, disitulah dikonsumsi oleh manusia, disitulah terjadi resistensinya, kebalnya. Nah, untuk ayam yang tidak sesuai protap ya, masih disuntik, terus akhirnya menimbulkan ada bakteri kebal dalam tubuh ayam yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga itulah yang membawa bakteri kebal itu terbawa masuk ke dalam tubuh manusia.
1: Iya, betul sekali.
2: Ya, seperti itu, Kak.
1: Mungkin Kak Fana.
0: Iya. Jadi selain daging ayam juga, daging babi, daging sapi, karena biasanya kan masyarakat kita ini mereka berdasarkan kebiasaan. Jadi kalau babi sakit kasihnya amoxicillin. Babi ya amoxicillin sama asam efenamat. Jadi terus babinya dipotong, kita masak. Kadang kalau panggang kan katanya lebih enak kalau setengah matang. Nah, di situ ada kondisi ketika kita makan daging babi atau sapi yang tidak masak sempurna. Kita konsumsi itu sama saja dan kita mengkonsumsi antibiotiknya. Antibiotiknya juga masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita minum amoxicillin juga. Amoxicillin sudah masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan tadi, kayak ayam yang dimasak tidak sempurna, babi juga atau nih sapi begitu. Jadi harus diperhatikan dengan baik lagi kita punya ayam. Ketika misalnya kita beli ayam pedaging, ya agak ditaruhlah di rumah 1 bulan, kasih makan makanan seperti biasa yang di rumah begitu. Entah benar atau tidak, tapi setidaknya kita sudah mencoba mencegah. Masak juga daging babi harus ini masak. Dan kalau bisa kalau hewan peliharaan peternakan kita di rumah ada sakit atau apa, dokter hewan sudah banyak di Sumba Barat. Panggillah dokter hewan, jangan berdasarkan ini kita punya kebiasaan kalau daging apa babi sakit apa langsung kasih amoxicillin tanpa kita tahu bahwa kita konsumsikan itu amoxicillin ke hewan, kita konsumsi lagi hewannya sama dan kita makan amoxicillin juga. Begitu.
1: Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah penggunaan antibiotik yang berlebihan pada peternak dapat mempengaruhi keamanan pangan

0: Iya.
1: Pasti Pak Kak, seperti yang saya bilang tadi, dia meninggalkan pertama residunya, kedua bakteri kebal dalam tubuh pangan itu sendiri, dan berakibat juga terbawa dalam tubuh manusia.
0: Iya,
1: itu pasti. Itu
2: semuanya tuh dalam satu circle. Kalau kotoran hewan yang sudah ada antibiotiknya kita pakai untuk buat jadi pupuk, terus tangan kita cuci tidak bersih, kita makan lagi, terus pupuknya ini yang dipakai untuk tanam sayur kena di sayur, kita cuci tidak bersih juga. Semuanya tuh ada. Makanya kita harus memperhatikan kebersihan sayur. Ini tangannya kita untuk makan atau untuk mulai masak itu kita harus cuci dulu gitu.
0: Intinya kita harus memperhatikan juga kebersihan
2: begitu.
0: Kebersihan paling utama.
2: Iya. Begitu. Supaya pangan yang kita makan, kita konsumsi aman.
0: Iya. Mungkin KKN, langkah apa yang dapat dilakukan keluarga untuk mencegah penyakit akibat pangan tercemar dengan penggunaan antibiotik yang salah? Penggunaan, maksudnya?
2: Okay. Langkah yang paling tepat adalah tidak stok obat di rumah. Sakit selalu ke apotek atau ke dokter. Di apotek juga harus yang ada apotekernya.
0: Iya.
2: Karena saya tidak mau mendiskreditkan teman-teman tenaga lain, bidan perawat tidak. Tapi teman-teman apoteker itu sudah diberikan, sudah punya sertifikat sebagai ya yang punya kewenangan untuk memberikan obat sesuai dengan indikasi teman-teman begitu. Tapi kalau sudah demam lebih dari 3 hari ya memang harus ke dokter. Sebagai kita yang punya keluarga, jangan pernah stok obat. Stok obat di rumah hanya yang kita sakit kronis kayak diabetes, ini hipertensi itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk amoksilin, parasetamol, asam efenamat itu tidak dianjurkan sama sekali untuk kita stok. Apalagi untuk bagi dengan hewan atau tetangga ada mengeluh sakit sedikit langsung kasih amoksilin
0: karena
2: lagi.
0: Kita sebagai manusia sudah mengkonsumsi, hewan juga ikut mengkonsumsi.
2: Ikut konsumsi.
1: Ya, yang perlu diperhatikan juga itu Kak, karena kita tidak bisa menghindari ada pangan-pangan itu, makanan-makanan yang tadi saya bilang tercemar oleh antibiotik misalnya tadi ya, residu antibiotik ada. Jadi yang perlu diperhatikan itu saat mengolah makanan, mulai dari membersihkan sayur misalnya ya, yang dengan air mengalir,
0: air bersih mengalir.
1: Kemudian juga masak makanan dengan benar itu bisa. Kemudian mungkin yang perlu, yang tidak bisa kita hindari sebagai masyarakat Kak, untuk obat-obat yang bebas, obat-obat yang untuk kita punya pengobatan sendiri misalnya Kak, ya misalnya kita stok paraset kah di rumah, stok apa, vitamin kah di rumah. Ya itu terkadang paraset itu kita biasa bilang untuk darurat, sudah kita atau anak kita demam tengah malam. Kita punya stok paraset di rumah. Itu masih ada dalam batas wajar kan. Tetapi untuk antibiotik itu kalau boleh tidak. Jadi ada istilah itu pengobatan sendiri oleh masyarakat khusus untuk obat-obat
2: yang dapat bebas. Di apotek bisa
1: nanti,
2: beli bebas.
1: Nanti Bapak Mama bisa melihat obat-obat apa yang bisa, yang bisa kita stok di rumah atau juga yang tidak. Tapi kalau misalnya dalam strip obat itu ada lingkaran hijau atau lingkaran biru, itu kita masih bisa stok di rumah. Nah, kita masih bisa stok di rumah, itu untuk pengobatan sendirinya kita. Tapi kalau dia sudah lingkaran merah apalagi huruf K, itu sama sekali tidak boleh. Itu sebaiknya dengan peran konsultasi apoteker ataupun dokter.
0: Jadi setiap obat itu pasti ada tandanya.
2: Bisa nanti kalau ada segmen selanjutnya tentang penggunaan obat merah, ini label merah, biru, hijau.
0: Bisa, mungkin Kakak bisa jelaskan untuk teman.
2: Untuk obat berlabel biru dan hijau seperti yang Kak Ellen jelaskan itu memang bisa kita stok. Karena yang biru itu biasanya ya paracetamol, obat bebas. Dia masih bisa dijual di toko obat, masih bisa. Sama yang hijau. Yang hijau itu biasanya dia batuk pilek, untuk obat batuk pilek biasanya. Tapi nanti kalau kita ke apotek, apotekernya itu pasti menjelaskan. Apalagi obat-obat yang untuk anak dalam kondisi, dalam bentuk sirup, itu ada batas penggunaannya sampai kapan, setelah dibuka tidak boleh digunakan lagi, ketika seperti apa kondisi uni obatnya itu, semuanya ingat tanya obat, tanya apoteker. Seperti itu.
0: Jangan menyimpulkan
2: sendiri, tanya di tetangga yang lebih tahu, merasa lebih tahu karena sudah biasa membuat tidak.
0: Dan juga alternatif terdekat.
2: Iya.
0: Kan biasanya begitu, cari yang paling dekat.
2: Yang paling dekat. Mm-hmm. Ya sudah, yang paling dekat apotik, ada apoteker, tanya di sana, Bapak Mama.
0: Biar jauh, yang penting demi kesehatan.
2: Iya. Lebih aman juga.
0: Mm-mm. Mungkin dari Dinas Kesehatan, bagaimana peran sekolah, pemerintah dan media dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kedua isu ini, Kak? Mungkin dari Kak Helen di luar?
1: Oke, dari isu keamanan pangan dan penggunaan antibiotika ya. Oke, dari sekolah mungkin lebih, di sekolah itu biasanya kan ada kantin.
0: Iya.
1: Ada kantin. Jadi mungkin sekolah turut juga untuk berpartisipasi memantau kantin yang ada.
0: Iya.
1: Misalnya tadi tentang jajanan-jajanan anak-anak sekolah itu, kalau boleh diberi juga. Memang dulu kami itu dinas, di bidangnya kami itu ada sosialisasi keamanan pangan, penyuluhan pangan, jajanan anak sekolah,
0: kan.
1: Jadi di situ kami pergi, kemudian kami lihat makanan yang ada dari kantin-kantin. Lalu kami juga memberi pengetahuan kepada anak-anak tentang bagaimana melihat kondisi jajanan yang ada di kantin. Misalnya kalau dia punya kemasan sudah terbuka, adik-adik tidak boleh beli. Misalnya roti sudah ada bintik-bintik hitam, tidak boleh membeli. Kemudian mengajarkan juga anak-anak sekolah bisa membaca tanggal kadaluarsa makanan.
0: Betul sekali.
1: Itu sangat penting buat
0: sangat
1: anak-anak
0: penting.
1: Ya. Dan pengetahuan-pengetahuan seperti itu juga kami sampaikan ke sekolah supaya itu menjadi bahan yang diperingatkan oleh pihak sekolah kepada anak-anak.
0: Ya. Betul sekali, Kak. Dari Kak.
2: Kalau dari pemerintah sendiri untuk ini kemarin sudah sempat dikeluarkan surat edaran dari Bupati tentang pengendalian resistensi antibiotik, entah itu di masyarakat ataupun di kesehatan di rumah sakit. Terus kalau untuk dari Dinas Kesehatan sendiri, kita sedang menggalakkan itu untuk ini masyarakat tidak sembarang mengkonsumsi antibiotik. Dan kami kemarin sempat ada bintek juga dengan teman-teman apoteker tentang penanganan resistensi pencegahan resistensi antibiotik. Jadi sangat diharapkan masyarakat, teman-teman atau bapak mama di rumah, selalu kalau mau tanya obat, tanya di apoteker. Konsumsi ini amoksilin itu tidak dianjurkan kalau tidak pakai resep.
0: Iya.
2: Begitu.
0: Ya, mungkin harus selalu diingatkan untuk apoteker.
2: Iya. Kalau sudah ke apotek, ya
0: harus
2: ke tanya apotek.
0: Iya.
2: Ya.
1: Dan ada satu juga, Kak, untuk pelaku-pelaku usaha. Itu beberapa waktu yang lalu juga dari Dinas Kesehatan itu melakukan BIMTEK, penyuluhan keamanan pangan, bagaimana pengolah makanan supaya aman.
0: Iya, itu sekali, Kak. Mungkin di akhir-akhir dialog kita nih, Kak, mungkin ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar lebih bijak menggunakan antibiotik dan lebih peduli terhadap keamanan pangan. Dari Kak Helen mungkin duluan, setelah itu Kak Fani.
1: Oke. Buat bapak mama, bapak saudara, juga anak-anak ya, untuk kita lebih bijak dalam memperhatikan keamanan pangan. Tidak bosan-bosannya saya mau bilang, seperti kita menyayangi diri kita sendiri, kita pasti memperhatikan apa sih yang harus masuk
0: dalam
1: tubuh. Kita makan roti saja misalnya, mungkin kita masih pilih, kayaknya roti Galaksi masih lebih baik dari yang lain, apalagi obat. Apalagi obat gitu ya, Kak. Nah, juga tadi seperti saya bilang, memperhatikan kemasan. Kalau sekiranya bapak mama menemukan masih ada kios-kios yang menjual antibiotik, bisa diinformasikan
2: ke Dinas Kesehatan.
1: Ya,
0: betul sekali.
1: Nah, kalau seperti pangan tadi sudah kami jelaskan, baik itu pangan yang ada kemasan maupun pangan segar, bapak mama bisa memperhatikan. Contoh, saya kasih contoh satu yang kecil, Kak. Misalnya tahu itu ketika kita pergi di tempat jual tahu, ada kan yang sudah dibungkus-bungkus memang. Itu kita perhatikan, kalau tahunya itu permukaannya sudah licin, berlendir, itu dia sudah tidak aman. Nah, kemudian kalau kita tekan dia tidak mudah hancur, itu juga tidak aman. Nah, tahu itu biasanya dia penyimpanannya itu hanya satu hari, Kak, di suhu ruangan. Kalau dia sudah lebih satu hari, berarti ada kecurigaan dia menggunakan pengawet.
0: Pengawet, betul sekali.
1: Sampai pengawet yang berlebihan, Kak, itu seperti itu. Kemudian beras juga, Kak. Beras itu kan ada cenderung yang dorong pakai formalin, ya, Kak, ya. Jadi Bapak Mama bisa memperhatikan kalau tampilan berasnya itu sangat mengkilat, kemudian putih, dia itu licin, putih, itu ada dugaan seperti itu. Ini butuh, ini memang butuh lebih lebih diperhatikan, ya, Kak, ya. Kemudian daging, kalau dia sudah lebih pucat, Kak, atau dia itu kaku teksturnya, itu hati-hati juga. Karena saya pernah, Kak, di tempat penjualan ayam itu, saya kan beli ayam itu 6 ekor, Kak. Kemudian 6 ekor. Nah, ketika sudah dibawa masuk ke dalam,
2: dibersihkan,
1: yang patung ini bilang, "Nih, Mama, semuanya ada 7 ekor ya?" Wih, saya kaget. Tidak, saya tadi pesan 6. Ternyata saya pergi lihat ke dalam, untungnya mereka belum potong. Ternyata satunya itu ayam bangke.
0: Astaga.
1: Jadi mungkin mereka tidak salah juga, Kak, karena ada ayam yang sudah dibersihkan tapi ada di kolong meja. Mungkin pikirnya mereka jatuh. Nah, jadi mereka ambil dan hampir ikut terpotong. Jadi saya lihat, ini sudah pucat. Saya bilang, ini bukan ayamnya saya. Saya bilang gitu, bukan pesanannya saya. Jadi betapa kita harus memperhatikan, bahkan mulai saat kita membeli, kita perhatikan itu keadaan pangan ya, kita, makanannya kita, Kak.
0: Bagus, kenapa nih?
2: Kalau dari saya sebagai apoteker, kami selalu mengingatkan ke Bapak Mama di rumah untuk beli obat harus selalu di apotik ataupun toko obat yang sudah ada izin. Yang kedua, jangan pernah stok antibiotik, amoxicillin, cefixim, super tetra, itu tidak untuk di stok di rumah Bapak Mama. Yang ketiga, konsumsi antibiotik harus dengan resep dokter. Dan di resep dokter itu biasanya apoteker kalau sudah menyerahkan obat itu sudah ada penjelasan aturan minumnya jam berapa, karena antibiotik itu harus diminum tepat waktu. Sudah ada range waktu yang harus diminum, misalnya 3x1 itu berapa jam, setiap 8 jam itu harus minum antibiotiknya, dan wajib dihabiskan sesuai dengan obat yang diberikan oleh dokter, begitu, supaya mengurangi resistensi sendiri dari dalam diri kita. Kalau misalnya kita ada infeksi dan diberikan antibiotik oleh dokter, kita minum sesuai resep, kita minum sampai habis. Jangan ketika badan sudah enak sedikit langsung berhenti minum, terus langsung simpan antibiotiknya di rumah. Itu sangat tidak dianjurkan sekali. Supaya tahun 2050 tidak sampai 10 juta jiwa yang meninggal karena resistensi antibiotik. Begitu. Terima
0: kasih.
2: Menuju Indonesia emas.
0: Yang terakhir, mungkin harapan, apa harapannya Kakak untuk terciptanya masyarakat yang lebih sehat melalui pangan yang aman dan penggunaan obat yang tepat?
1: Oke, harapannya kami buat masyarakat semua, kita lebih lagi meningkatkan pengetahuannya kita dalam bijak memilih pangan. Kemudian juga bagi para pelaku usaha, kiranya bisa ikut turut bertanggung jawab terhadap pangan yang dihasilkan. Karena itu salah satu kita mendukung perbaikan gizi buat anak-anak kita, untuk kecerdasannya mereka. Kita turut mendukung masa depan ya anak-anak kita sebagai generasi penerus dengan kesehatan fisik dan mental yang sehat, yang baik, kan?
0: Kalau Kak Fani, harapannya Kak Fani apa?
2: Harapannya Bapak Mama lebih mencari informasi tentang penggunaan antibiotik itu seperti apa. Jangan malu bertanya di apotek, sudah ada apoteker. Itu saja.
0: Oke, baik pendengar, tidak kerasa kita sudah berada di penghujung dialog Sumba Menyapa Pagi dengan tema keamanan pangan dan bijak antibiotik lindungi kesehatan masyarakat. Dan terima kasih kepada Kak Helen dan Kak Fani telah berbagi informasi dan edukasi yang sangat bermanfaat buat para pendengar dan buat semua seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Barat. Dan semoga masyarakat semakin memahami pentingnya memilih pangan yang aman serta menggunakan antibiotik sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Dan juga demi mencegah risiko penyakit dan resistensi antibiotik. Dan pendengar, saya Naomi mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada dialog berikutnya. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, dan salam melanjutkan aktivitas. Okay.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.

0: rivalitas yang terjadi di lapangan dan bagaimana pengaruh atmosfer dari pertandingan itu. Dan saya kira lihat bagaimana Meksiko bermain, mereka begitu dominan menghadapi Afrika Selatan dan 3 poin yang layak. Dan kali ini kita lihat wakil Asia, kebanggaan benua Asia, yeah. Korea Selatan yang berada di peringkat 25 dunia menghadapi Ceko yang berada di peringkat 40. Jadi kalau kita perbandingan rankingnya jauh lebih baik Korea Selatan, tapi mungkin di pertandingan situasinya mungkin bisa berbeda.
1: Baik.
2: Oke, baik.
1: Kick off babak pertama sudah dimulai dan Korea Selatan berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna merah dan juga Ceko berada di sebelah kanan kita dengan jersey berwarna putih. Ini pertandingan menarik karena pastinya juga para penonton yang hadir juga ingin mendukung tim kebanggaannya, di mana kali ini bola dikuasai penuh dari sayap kanan dari Korea Selatan. Coba diusir tadi, masih kepertahanan dari Ceko, Bu Erik.
2: Ya, baik, Ceko masih berusaha membangun serangan. Kali ini bola di barisan pertahanan kiper dari Ceko yang bola ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja ke depan, jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya yang ke depan tadi, namun berhasil direbut. Ceko kini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleny tadi, masih Zeleny melebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh, sayang sekali umpan yang sudah berat jatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membangun serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola halau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi.
1: Yeah.
2: Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
1: Ya, yeah, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko. Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lepas ke dalam kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
0: Ya, kita lihat memang kedua tim ya, mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
1: Okay.
0: Jadi mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di bawah babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola. Ya.
2: Sementara itu tadi Son Heung-min tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
0: Ya, kalau kita lihat memang mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son, yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan. Dan kita lihat dengan jam terbangnya, Son harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola, dan Republik Ceko tampak lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
1: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan, tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Hanmin, tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata. Lebaran ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
2: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jumbo. Pendek saja kepada rekannya, tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Beo. Umpan pendek kepada Han Beo. Masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
1: Di tengah kan ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme. Para pemain Ceko coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yong Woo dari sebelah kanan. Back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 2 Han Bon coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri, kali ini jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jae Sung. Pemain nomor 10 kali ini umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
0: Betul. Kalau kita bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi, yeah, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae Sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi, yeah, yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Song Heung Min ya, yeah, yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
1: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri. Alahkan lagi ke pemain nomor 7 Krecik, kapten kesebelasan kali ini, menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi. Masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri. Coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yong Woo, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krecik masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan. Hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jae Sung.
2: Ya, Senti dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
0: Ya, ya,
2: cukup berhati-hati pada pertandingan pagi hari ini.
0: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan ya, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Krecik terhadap Lee Jae Sung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Han Min, juga kita Lau Son. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ. Lagi-lagi adik ke Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Han Min lagi, Son tadi umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi Jae Sung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
2: Iya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22 Jumbo lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya. Pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bong. Masih Han Bong saja kepada Paik tadi. Umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Yongwo. Membentur kaki dari pemain Ceko tadi. Hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap. Tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tai Seok tadi. Umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovac. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
1: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tai Sok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti? Kali ini satu pemain dari Korea Selatan coba lagi terangkan ke kanan. Hampir saja tadi Sohan Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Juprianto yang menaik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
0: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat Nedved Cek. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
0: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya. Karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan PC memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Nedved, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekali ini. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
2: Ya, nampaknya Bung Jutri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
0: ya,
2: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kopar tadi, tendangan dari Yaisung tadi. Oh, maksud kami dari Lee Kang In tadi.
0: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya. Tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya. Dia tidak hanya bergerak di sisi kanan, tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam. Dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Warriors di Piala Dunia kali ini.
2: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya. Masuk ke kotak penalti, tendangan saja. Oh, pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang. Dan kembali bola dikuasai oleh Yongwo. Pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae. Depan kepada In Beom. Masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik. Tendangan. Oh, Sayang sekali umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Provot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi buang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
0: Ya, tadi memang katakan ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Provot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
2: Ya, oh, terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
1: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung-min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya. Siapakah yang akan mengambil? Masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
0: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
1: Betul.
0: Kang Kim tuh bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Terlihat masih kurang tenang. Itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan. Tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan. Karena di dalam situasi seperti ini, kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
2: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Balik saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretzky, maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim Min Jae. Kembali ditendang ke depan Song Hyun Min, usaha merebut bola. Dan kali ini dari sisi sebelah kiri, Ceko dengan nomor 17, Provot tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi. Pemain dengan nomor punggung 17, Provot tadi.
1: Ya, memasuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
0: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
1: efektif ya.
0: Kalau pas memang dari itu, kalau kita memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya, artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin, karena dengan gol cepat paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
2: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi, terjadi duel-duel bola udara di depan kotak Penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola. Baik pas jauh ke belakang kepada kiper Kovar. Masih mencari rekannya Kovar. Tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan. Mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko main dengan nomor punggung 22, Socek tadi, umpan jauh ke depan dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In-jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Kung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh! Hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, oh maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
1: Ya, dakdik dukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan, dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
0: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
1: Suhu, betul, di atas ya.
0: Di atas 30 derajat biasanya, ini yang membuat cuma akhirnya diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini, Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan, bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Korea.
2: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik, dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi ya.
0: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Suchek ya,
2: main
0: yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik, bola datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
2: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang ya sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan fluidnya, nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran
0: ya.
2: Di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
1: Ya, offset ternyata memang
2: offset.
1: Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
0: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga
1: ya.
0: Bahkan jersey dari Pavel Sulk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di Kubu Dolek Ceko, juga mengalami robek juga.
1: Robek ya.
0: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Sulk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol menjadi joint top scorer terus di klub di Bantasikan. Jadi sejauh ini memang Sulk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
1: Ya, bola sudah bergulir lagi, kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatannya nih, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi, tampaknya ke sebelah kanan, justru yang tuju adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini tuju sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Jeleni tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0, belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In, coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Kali ini nomor 19 Kang In, coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri, coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Sulk terhadap handbon tadi terhadap Sulk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
2: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sulk ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sulk sejauh ini?
0: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Sulk mencoba untuk memberikan perbedaan ya, tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia, harapannya memang Sulk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sulk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
2: Iya, baik saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleni tadi melakukan yeah, pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
1: Bu Jumri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih, 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga, bagus nih.
0: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat, ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang, saat sebuah tim diserang kan transisinya menjadi bisa menjadi 5 poin belakang. Ini yang memang membuat pertahanan menjadi rapet banget istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwoo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
1: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lempar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke handbomb. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko tetapi back pass saja tadi kepada Kim. Sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan. Jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
2: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar. Ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan. Tendang bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi, buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam Koval dari Ceko. Lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi, pendek saja kepada Kretzky, masih Ranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu ditepis tadi tendangan dari Ceko, cukup tinggi tadi Schulz tadi, Pavel Schulz.
1: Ya Bung Jupri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
0: Ya ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain

0: begitu numpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari sisi, dari lini tengah.
1: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Embom tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri Lee. Masih Lee pendek saja ke depan kepada Taeso, kepada Indom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan, memasuki kotak penalti dari ada Teko, namun jadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
2: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
0: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son ya, Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk dia, untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk ke, agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
2: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Taeseok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah, yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini, masih di sebelah kanan. Penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
1: Ya, kembali mencoba membangun serangan Sulux tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretski. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Injai. Nampaknya tadi terjadi duel bola udara, terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Jaisung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
2: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya.
0: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya. Di Piala Dunia kali ini ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran utama pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
2: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit 6 menit. Tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan, arahkan ke tengah kepada Son Heung-min, tengah ke kanan. Masih 5 meter di atas Mister Gawang dari Kovar, tendangan dari Kapten Kesebelasan Korea Selatan Heung-min yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia kali ini. Jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut di

0: coba ya untuk Korea Selatan ya.
1: Ya, Musim ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung-min, dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini, dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Warriors yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5 tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari publik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
2: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung-min, mendekati kotak penalti daripada Ceko, masih Son Heung-min, tendangan langsung, wow! Lagi-lagi Son Heung-min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung-min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Heung-min, namun 3-3-nya tidak ada yang
1: on target ya.
2: On target, masih off target.
1: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Son Heung-min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Heung-min. Kita tahu saat dia bermain sama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi, dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
2: Iya, baik Bung Jupri, saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang Kim In-jae, dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Son Heung-min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny, maksud kami Shaw Cek tadi kepada Pavel Suk tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yong-gu, lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan, mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi, dan terjatuh nampaknya In-byung tadi melakukan pelanggaran kepada Shotka tadi.
3: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan, menatap tajam ke kotak penalti. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar meluitkan peluit, kali ini coba dilakukan melambung, tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas, kali ini diambil alih di sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih bisa lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada kali serangan dari sebelah kanan, coba lagi, tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya kali ini. Para pemain Ceko, sebelah kanan penyerangan dari mereka, pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi, sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Pikiran ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, langsung ke kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan, berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny, alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya, kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko, sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
2: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada kapten Reski, umpan pendek saja kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan. Terjadi duel bola udara, namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko. Umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Yumin. Namun bertepatan dengan itu, Song Yumin tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Ranax tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran, dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok. Dan sudah memasuki menit 43, sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Yung Woo, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola. Crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko. Kembali jatuh di kaki Kim In Jae kepada Lee tadi pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 8, Paik tadi pendek saja kepada Tae Sok. Umpan back pass ke belakang kepada Kim In Jae. Masih Kim In Jae, ada dua pemain dari Korea Selatan. Terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi, nampaknya umpan yang tidak begitu akurat ada dari Soska kepada Sulk tadi.
1: Ya, sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat. Ini memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko. Kemudian Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak pertama ini, kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini juga mendekati akhir babak pertama.
3: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu, dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung, baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri, tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Alirkan lagi ke tengah kali ini para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, Inbom, masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee masih mengontrol bola, balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah. Baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan. Son kali ini, coba dengan kaki kiri, bawa lagi ke atas penalti. Masih ada Son. Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4, coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun tidak ada orang, sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan, memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini. Tapi masih belum berhenti di sana, kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Hanbom ke tengah lagi pada nomor 6 Inbom. Salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Tae Sok, sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi Inbom, coba dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom, masih main 1-1, dorong ke depan kali ini, masih kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan. Blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah, Inbom lagi ke sebelah kiri, bermain satu dengan bersama Son. Dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran, sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
2: Iya, Inbom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan. Terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbeum. Dari sisi sebelah kiri penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Soska tadi, bertepatan dengan itu. Wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol, Bung Jupri, di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
1: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Son Heung-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang, tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matek Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
3: Itu juga jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Suchek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
1: Ya kalau kita memang Suchek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wong Inbiam yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola saya kira juga memberikan perbedaan ya di tengah dari Teguh Quarios. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half face juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Kreji kita lihat yang menjadi kapten tim mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, menciptakan peluang. Karena kalau praktis kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
3: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
1: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-go juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko. Dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis. Dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
2: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, di babak yang pertama ini.
1: Ya karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat sepak pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
2: Ya, ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek, pelatih dari Ceko, di babak yang kedua ini agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
1: Ya, sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya satu poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama. Tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A, ya tadi yang seperti kita sebutkan juga, ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah, ini kan kekuatan sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat, Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama, Kim In Jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itulah, di tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
3: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat Piala Dunia pertandingan seperti sekarang, ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru, Bung Jupri?
1: Ya, kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di yang sudah tercipta di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat, yaitu tadi, bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya, semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik. Dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi, Bung Senpi juga, dengan peraturan baru, waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit. Artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga, itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu. Karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
3: Iya, ya. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
1: Iya.
3: Ya, itu yang menarik di pertandingan Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
1: Ini belum akan terlalu terlihat ya, karena memang kedua tim kan belum cetakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul, karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di coba kemarin ada pemain Perancis, Michael Olise, yang telah keluar lapangan, akhirnya membuat Perancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
2: Ya, nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu, dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
1: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan, tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit, karena memang ya itu tadi, banyak hal-hal yang terjadi, dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi, tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera. Ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu, Bung Erik, buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
2: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini, pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya?
1: Ya, yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya. Artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal di tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
4: Betul, betul.
1: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu. Jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu, atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, saat tren yang terjadi belakangan.
3: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya, banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia Pundinya kemarin?
1: Ya saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Goda Lahara ini.
2: Iya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Goda Lahara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
3: pastinya akan lebih seru lagi.
2: Iya, betul.
3: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
2: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
3: Ya, selain kartu merah juga ya. Ya.
2: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
3: Baik, Bung Erik.
2: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
6: Rita Effendi,
7: Aji Suta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan, serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin, setara 1,26% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya analis menilai IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan secara teknikal dalam jangka pendek. Menurutnya, IHSG berpotensi mengalami rebound dengan target kisaran 5.900 hingga 5.950. Adapun level support diperkirakan berada di rentang 5.780 hingga 5.840. Sedangkan level resistensi berada pada kisaran 5.900 hingga 6.000. Pendengar, sentimen pasar masih dipengaruhi perkembangan konflik di Timur Tengah. Penguatan bursa saham Amerika Serikat terjadi setelah Presiden Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran. Kondisi tersebut turut mendorong koreksi harga minyak dunia. Selain sentimen global, pelaku pasar juga mencermati penurunan pertumbuhan penjualan retail serta efisiensi anggaran beberapa program pemerintah. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: 4 detik lagi kepada Ranax. Jauh ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 17 Rovo tadi, namun mampu dibuang saja tadi oleh Kevin Jay, mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19 Kang In. Masih Song Hing In kini mendekati kotak penalti daripada Jeko, dihalau saja bola meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Jeko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Kini Jay kini menguasai bola dari sisi sebelah kiri, dibuang saja tadi bola oleh main dengan nomor punggung 6 Topal tadi.
1: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan PL Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0. Bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko, sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang Lee. Kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22 So Chek terhadap pemain dari Korea Selatan. Nabrak tadi So Chek kepada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10 Jae Sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menimbulkan fluid tanda pelanggaran cepat dilakukan. Kali ini ke sebelah kiri coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan, Kang Min, arahkan lagi ke tengah, coba sebarkan ke sebelah kanannya, handbomb masih dikontrol dengan baik, agak sulit tadi bola agak melintir. Kim Min Jae-in kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah, itu jadwal Song direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini. Ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min Jae menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata Bu Jupri, tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
2: Ya, dan kita lihat memang lagi-lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif dari babak pertama mereka. Kita lihat jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko, dan lagi-lagi memang terlihat upaya ya, upaya untuk bisa menciptakan gol cepat di babak kedua ini. Setelah memang kita lihat di babak pertama mereka jadi tim yang lebih banyak mengkreasi peluang.
0: Ya, penguasaan bola yang tidak akurat tadi Son Heung-min mampu direbut kembali. Son Heung-min menguasai bola, pendek saja kepada rekannya Lee Kang-in tadi, masih Lee Kang-in menguasai bola, pendek saja kepada Pai tadi, ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan mainkan bola di barisan belakang. Kim Min Jae kini menguasai bola kepada Jae Sung tadi. Lee kini menguasai bola di sisi sebelah kanan Korea Selatan, masih memperlambat tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim Min Jae kepada Lee di sisi sebelah kiri, Lee ke depan kepada In Boon, depan maksudnya kepada Son Heung-min, namun bola kembali jatuh kepada Son Heung-min. Ini Son Heung-min, oh! Son Heung-min lagi-lagi peluang. Hanya menjadikan dengan sudut Jepri. Di peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko mampu tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
2: Ya, betul. Dari Korea momentum yang sangat baik ya. Dari depan momentum movement dalam posisi yang terbuka, dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk perlu melakukan tembakan, tapi terlihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi. Karena Patrick Kopar, kiper dari Blue Tekken juga dengan cepat bergerak dan target sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Cepi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Patrick Kopar masih sangat pekatan untuk bisa menghalau ruang mas saja yang didapatkan oleh Son Heung-min. Dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk mencetakkan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
0: Iya, teman-teman, serangan tadi umpan yang tidak akurat, kurang saja bola oleh kiper dari Ceko.
1: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel keberangkatan. Tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah, kali ini codong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk, masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan nomor 6. Coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola, kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbom tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri, akan diambil oleh siapa? Jeleni nampaknya, angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih merapat lagi para pemain, umpan ke dalam kotak penalti, kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Zeleni, coba umpan kaki kiri melambung, kali ini yang tujuh pemain dari Korea, walaupun masih terlambe tadi dari Ceko Sik namanya, ataupun pemain nomor 22 dari Socek Korea, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan tadi dari Zeleni, tapi tidak berhenti ke situ, dan ini lemparan ke dalam lagi, nah, jauh kali ini. Sundulan dari pemain Ceko, kapten kesebelasan ada Gancik, mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih. Bagaimana lezatnya tadi umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun gol maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disosot langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko, dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
2: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita sempat bicarakan itu, gol pertama memang Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati, dan terlihat tadi Evan Kocok tidak gol, tendangan bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi sangat kreci, dan terlihat dia dengan sangat cepat, begitu akurat tundulannya, mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh tim Shin Kyu, dan benar-benar di luar dugaan kita lihat.
0: Mengagetkan Bung Putri, karena tadi di lapangan Kreski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat, sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Koval tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap tadi oleh kiper dari Korea Selatan.
2: Dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang seperti di babak pertama, mereka terlihat lebih berbahaya, dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1-0, dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
0: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini, sudah memasuki menit 60, dan tadi Ceko mampu unggul pada menit ke-58 melalui sundulan sang kapten Kraski. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Lee tadi pada Mike tadi, umpan ke depan, masih mencoba membangun serangan Song Min, umpan lagi ke belakang kepada Lee Kang Kim, melebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan, umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Ceko. Oh, sundulan tadi, main dengan nomor 10
1: tertinggal satu gol, memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Kecik, dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Selatan, pemain nomor 10 tadi dari Jae-sung digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hae-chan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong. Dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
2: Ya memang tidak ada pilihan ya Bung Senti ya, artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1 butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi, dan kita tahu memang Wang Hae-chan juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya insting gol yang sangat baik, pemain yang bermain sama satu tim dengan Aditya Kreti, kapten dari Rui Teko di Wolverhampton Wanderers. Dan yang patut diingat dari Wang Hae-chan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Korea Selatan 19 melawan timnya Evan Dimas 13, dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
3: Skor 3-3 ya?
2: 3-2
3: 3-2 ya? Indonesia menang ya?
2: Indonesia menang dan lolos, dan kita tahu Wang Hae-chan ada di sana tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
1: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain, bahkan ini melihatnya juga seperti apa Bung Jumri dengan
2: ya, dan kalau kita lihat ada Chori ya, striker yang tingginya mirip dengan
1: Jan Koller dulu.
2: Legenda dari Republik Ceko, Jan Koller, tingginya hampir 2 meter.
1: Yo.
2: Pak Chori, dan kita lihat Krovot juga ditarik keluar, ada Lozek, pemain yang juga kuat dalam hal menyerang, dan Fulk ya, ditarik keluar, Fulk yang pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih, dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
1: Ya, game on, menit ke-63, ini pertandingan akan semakin tinggi temponya, pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jukri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Leparan ke dalam kali ini, pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae Suk, arahkan ke depannya, itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi, Son. Seberangkat lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handball bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko, dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan tahan nada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya ke tengah lagi para pemain Korea Selatan, masih dari sebelah kiri Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6 handbomb kali ini bermain 1-2 menyusur dari sebelah kanan, didekati 2 pemain dari Ceko, 1 pemain dari Korea kali ini coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini, masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
3: Ya, nampaknya Bung Jufri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
2: Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Hae-chan, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi, Wang ada support di sana, ada Lee Kang-in juga, jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi, dan terlihat sekarang para pemain Korea Selatan menguasai bola tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
3: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya Bung Putri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan tangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa menguntungi Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2026 ini. Dan saat ini, semoga mendengar, oh sebuah peluang, gol! Tidak diduga-duga, pemain dengan nomor punggung 6, Indom tadi, mampu mencongkel bola, melabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi?
2: Ya.
3: Tampaknya dengan bola congkel ya.
2: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Song Hyun Min, bukan Wang Ichan, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In Pyeong. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang terus bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, melakukan aksi masuk ke kotak 16, dan keputusan yang tepat tadi kita lihat bagaimana Wang In Pyeong begitu dingin juga mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Black Ceko dan kemudian mencekil bola untuk kita bisa dijangkau oleh Patrick Gopar, dan skor menjadi 1-1. Bung Sesmi dan juga Bung Erik, pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
1: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 In Boom. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
2: Ya, betul. Kita lihat memang Hong Ichan bermain lebih di depan ya. Artinya bekerja sama dengan Song Hyun Min yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah. Sehingga mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti, dan terbukti ya pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi, tapi akhirnya bisa dipusatkan juga dan akhirnya membuat situasinya menjadi satu sama dan situasinya menjadi menarik. Dan menarik tadi
1: diganti ya,
2: itu tarik keluar ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Bobo dengan situasi sekarang satu sama.
3: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Hyun Min, digantikan oleh Lee Seok tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Hong Hyun Go untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko. Telah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol In Byung tadi.
1: Ya, kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga, menurut Bung Jupri.
2: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia, itu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang yang kita tahu juga di turnamen kali ini, mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu terhenti di 16 besar. Kalau kita bicara kelas mater kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal. Pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
1: Itu kontroversi tapi ya, karena saya Italia banget nih.
2: Tapi kemarin itu kita lihat juga tadi perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Jong Min Bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya tadi kalau kita Oh Hyun Gyu menggantikan Song Hyun Min, pemain yang memang sama-sama penyerang. Dan Oh Hyun Gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki di Besiktas dan rapornya cukup baik, 6 gol dan 3 assist. Jadi saya kira memang dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, harapannya Wang Ichan dan juga Hyun Gyu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik di depan dengan tentunya support dari Lee Kang In dan juga tadi kalau kita Wang In Beom yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
1: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan, ya, pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
2: Ya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Schick ya. Jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
3: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko. Ada Daisuke tadi dan Son Heung-min yang saja digantikan oleh Song Yumin digantikan oleh Yun Gu, kemudian Taesok, Lee Taesok tadi digantikan oleh Jisung. Anda melihat seperti apa ini pergantian dua pemain ini?
2: Ya kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya, artinya dengan momentum mereka bisa menang satu gol, menyamakan kedudukan, artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu, apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan satu poin. Tapi saya lihat dengan posisi saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini. Karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu mendapatkan blok, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa menciptakan gol penyeimbang, dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit untuk kedua tim bisa menciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan, hasil perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
3: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan, dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi. Mampu mencetak satu gol tadi.
2: Betul ya, betul, dan karena ya itu tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya. Artinya dengan grup yang terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, dengan beberapa tim dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya menempati peringkat ketiga punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
1: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, namanya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan ini, Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea, In Byung, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini handboom, back pass saja jauh kepada kiper Kim dengan jersinya berwarna kuning kali ini dan sepatunya berwarna biru. Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan, tujuan adalah

0: 35 ini, skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krejcik tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko, dorongan ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan, yang tujuan adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola. Coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur, ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, menusuk kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Gerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
1: Iya, terjatuh tadi Gosek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Siap-siap tim. Ada 1 2 3 4 hingga 6 pemain Ceko yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Ceko. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Siap-siap. Siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas masuk, gol, sayang. Oh, gol, saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece, tendangan bebas. Nampaknya
0: offset.
1: Offset.
0: Far,
1: benar. Masih.
0: Oh ya.
1: Oh. Wasit asal Mesir, Amin Mohamed Omar, meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset, dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Šaucek tadi, tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan setelah wasit meniupkan peluit, nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi, sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menyajikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim bersiap-siap, Kim tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan dari sisi sebelah kanan. Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari Korea, maksud kami dari Ceko. Umpan crossing, oh, mampu ditepis tadi, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko. Crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Oh, lemah tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22, Yung Wo tadi, mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovar. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan, kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovar. Masih Kovar, ada tiga pemain dari Korea Selatan yang sudah mencoba mendekati bola, namun bola ditendang jauh ke depan, namun jatuh di kaki Inbom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inbom, umpan bola ke belakang kepada Hanbom tadi dari sisi sebelah kanan. Korea Selatan mencoba membangun serangan dan tendangan langsung. Oh, gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua, Hyun Go tadi, mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Lee Kang In tadi, mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan.
0: Bung Jupri,
1: bagaimana?

0: melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini, Bu?
1: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian ya. Kejelian, kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari di sisi kanan untuk membuka ruang dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wang Inbeom ya, pemain nomor 6 Wang Inbeom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama, tapi sekarang memberikan assist. Dan Oh Hyun Gyu, pemain yang menggantikan Song Yung Min, pergantian yang terbukti pat dari pelatih Hong Yong Bo, dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang sebenarnya pantas didapatkan oleh Korea Selatan. Melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini, terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Cempi bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror ya lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang masih sudah dulu dalam posisi ketika Thomas Oke menciptakan gol.
2: Ya, skema yang memang lejap ya tadi, memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom. Dan tapi sekali lagi tadi betul menurut Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea, karena memang hati-hati dari bola-bola set piece dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhan kah? Karena ini adalah titik yang sama di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama. Kita nantikan kali ini Koval coba kali ini ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus ada bola aja. Oh, masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim setelah tadi tendangan di dalam kotak penalti oleh pemain nomor 9 dari Ceko yang mampu sekali lagi dengan ciamik, dengan gurih tadi bagaimana mempentahkan peluang dari Ceko. Namun tidak berhenti di situ, kali ini berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Korea Selatan. Ancang-ancang kali ini akan diambil oleh Ceko. Menit ke 82 memberikan kode tangan kanannya, kali ini melambung ke kotak penalti. Oh, tetapi wasit Omar nampaknya melihat terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Gercik, yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit lagi, Bung Jupri, dan memang dengan ketinggalan 2-1 apapun ya, yang penting harus juga mencetak gol.
1: Ya, lagi-lagi kita lihat memang lemparan jarak jauh dari Vladimir Koval ya, memang benar-benar berbahaya. Jadi memang para pemain dari Korea Selatan sebisa mungkin harusnya menghindari, jangan sampai memang ada momentum para pemain dari Republik Ceko untuk bisa melakukan lemparan ke dalam yang lagi-lagi kita lihat berhasil ya menebar ancaman. Untung tadi kita lihat Kim Seung Gyu sangat-sangat cekatan memblok tendangan dari Losek, pemain yang baru masuk tadi di babak kedua.
0: Iya, seperti Pratama Arhan kalau di Indonesia ya, setiap lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko tadi ya. Lemparan Koval ini cukup berbahaya.
1: Ya, dan kalau kita sangat-sangat akurat ya, artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan. Dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko membaca arah bola juga sangat-sangat baik. Dan nyaris ya, tadi kita lihat nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati ini, yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati. Jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
0: Ya, mungkinnya Korea Selatan kembali melakukan pergantian dua pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah In Byung yang sudah mencetak satu gol dan satu assist.
1: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya, artinya mobilitas orang In Byung memang dengan usianya sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 30 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya, artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu, jadi kuat banget. Dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya,
2: yeah,
1: di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
2: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Arhan tidak pakai anduk kalau Koval ya tadi ya, jadi harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelanggaran kali ini bagi tim Ceko dari sebelah kiri, sisa 5 menit waktu normal, nampaknya akan dikejar perburuan gol bagi Ceko karena hampir semua pemain dari Ceko berada di pertahanan tim Korea Selatan. Umpan lambung kali ini justru kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Lee. Bola terus bergulir, masih Lee diusir lagi jauh dan dituju ada satu pemain dari Korea Selatan, masih ada satu pemain juga dari tim Ceko, sehingga bola terus melambung di atas, bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Lagi-lagi Koval coba lagi mengatur tempo dari belakang karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan. Bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah tidak menemui kawan sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
0: Iya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Hee-chan, ada dua pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri. Ada pemain Jisung tadi, nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko. Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri, ya. Anda melihat seperti apa ini jelang 4 menit waktu normal ini pertandingan akan berakhir?
1: Ya, saya kira memang masih ramai ya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan waktu 4 menit, karena terlihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan. Artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus. Apalagi di menit akhir kita tahu juga gimana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya para pemain Korea Selatan. Jangan sampai tadi seperti yang kita lihat ancaman dua kali dari Valmir Popal lewat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya, satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari kubu Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat saat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa memainkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
0: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu ya, dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Iya, baik.
2: Istilahnya adalah remontada biasanya ya.
1: Dan ini juga tidak terlepas sebenarnya tadi dari pergantian pemain yang
2: pelatih
1: Yong Myung-go ya, yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002.
0: Yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
2: Betul. Kontroversi tapi.
0: Kontroversi.
1: Ada kontroversi ya.
0: Masih belum terima.
1: Sudah lama ya.
0: Sudah lama.
2: Ya, masukin menit 87 kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan, tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko. Coba lagi seberangkat lagi ke depan, tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri pemain nomor 11 ataupun siapa gerakan dari sebelah kiri, coba ancang-ancang dengan kaki kiri, masih melewati satu pemain dengan kaki kanan, masih mengutak-atik dia, dicocor lagi oleh para pemain Ceko. Berhenti lagi serangan dari Korea Selatan, arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah, kali ini Ceko lagi, Koval lagi dari sebelah kanan, coba melihat kawannya. Oh, nampaknya tidak ada kawan di depan sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
0: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola Wang Hee-chan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko, sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko, yakni Kovar.
1: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, kutak-atik.
0: Terlalu banyak menggocek bola, kalau kata teman saya di kampung.
2: Kalau fan football tuh banyak gaya itu ya.
1: Ya, tapi yang menarik sekarang dengan 1 menit dalam waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalau kita lihat Republik Ceko yang menurunkan semua pemainnya bermain di area pertahanan, sekarang kita lihat pemain Korea Selatan yang turun
2: semuanya ya, betul.
1: Bisa mempertahankan keunggulan karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
0: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, ya, Korea Selatan, dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyama kedudukan tadi Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Hong Myung-go, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit. Bagaimana Bung Jupri? Tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini.
1: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak gol penyama kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan, selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan, mereka ingin terhindar dari drama itu karena mereka sudah bisa melakukan comeback, bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan di pertandingan.
0: Ya, waktu yang cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
2: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih menilai juga. Sekarang ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan. Pemain nomor 2 Hanbom arahkan ke depan yang dituju satu striker dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko, yakni Kovar. Coba lagi, kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. Duel tadi satu pemain Korea dan juga Ceko, nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak masuk kami 13. Coba lagi beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko, dan memang kalau Bung Jupri dulu kan caller ada Nedved ya, kalau sekarang gimana nih?
1: Dulu kan ada Poborski ya.
2: Iya, betul.
1: Dan supportnya juga ada Thomas Rafiki.
2: Iya.
1: Di depan ada Milan Baros buat caller, beda kualitas ya. Dan kita lihat Chori tadi pemainnya dengan postur yang tinggi, ya memang terlepas di luar dari tadi apa situasi berbahaya lewat set piece. Memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko. Karena terlihat dengan permainan lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan silang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi, tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
2: Menit-menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti, umpan ke tengah, terangkat kaki kanan. Masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim karena memang tendangannya sangat-sangat lemah, padahal tadi skemanya memang sangat lejat bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan. Tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba mengotak-atik bola, umpan lagi dari tengah tadi, pemain nomor berapa tadi agak sedikit memainkan delay, bermain-main lagi dari belakang. Peluang tadi Bung Jupri, karena memang Ceko butuh gol sekali lagi ya.
1: Dan untuk pertama kalinya kita melihat bahwa sebenarnya Republik Ceko bisa menciptakan peluang juga lewat open play ya, lewat Michael Tadlek tadi. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Kim Yong Gyu yang bermain sangat baik di bawah Mistar, di luar tadi selain penyelamatan yang membuat Losek harus gigit jari, kali ini lagi-lagi Min Gyu ya mampu membuat seorang Tadlek tidak mampu untuk melakukan selebrasi, enggak merayakan gol yang bisa menyamakan kedudukan buat Republik Ceko.
0: Iya, Ceko di sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Korea Selatan mencoba membangun serangan sipil, umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Korea Selatan. Terjadi duel bola udara, dibuang saja bola oleh bek dari Korea Selatan tadi, Hanbum. Bentur kaki dari salah seorang pemain Ceko dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
2: Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim, sambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepaskan ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang dituju kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Berduel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata. Wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
0: Dia nampaknya sudah mulai terlihat frustasi tadi, para pemain Ceko terutama yang ada di barisan depan mereka, karena tidak mampu membuat gol penyama kedudukan. Sudah memasuki menit menit-menit akhir ini nampaknya di perpanjangan waktu babak yang kedua ini.
2: Ya, terpantau juga para pendukung dari Ceko sudah meninggalkan stadion dari Meksiko ini, dan terlihat hanya 1 menit waktu yang dipunyai oleh Ceko untuk bisa menyamakan kedudukan. Lemparan ke dalam dari kiri oleh nomor 20 tadi, arahkan kemana gerangan ke depan yang 7, coba lagi disundul, jatuh kepada pemain dari Korea Selatan, disapu saja tadi, tapi masih terus bergulir di dalam lapangan, sapu keluar. Oh, berbahaya kali ini Ceko, coba membangun serangan, tetapi lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Korea Selatan, dan sedikit tidak percaya nomor 3 Lee, dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Omar, wasit yang agak pelit juga kartu nampaknya, Bung Jupri.
1: Ya, betul, sudah banyak ya, sudah banyak kartu keluar memang dari wasit atau Mesir ini, kalau kita lihat. Jadi memang pertandingan praktis memang berjalan, bisa dibilang minim, agak minim kartu ya, tapi memang ya itu tadi, karena memang pertandingan berjalan begitu cepat, tensinya juga pertandingan berjalan sengit juga, jadi menarik ya sebenarnya untuk disaksikan, apalagi ada 3 gol yang tercipta juga Bung Jupri di pertandingan kali ini.
2: Peluang terakhir dari Ceko nampaknya sudah dilakukan, coba lagi diusir oleh para pemain belakang dari Korea Selatan, tetapi masih terus coba dari sebelah kiri kali ini. Akankah diumpan ke dalam kotak penalti, masih menggiring bola, umpan ke tengah, kali ini masih ada pemain Ceko, tendangan kaki kanan, lepas, tapi masih ada, kali ini kotak penalti. Dihantarkan saja oleh para pemain Korea Selatan, dan ya, wasit Omar asal Mesir meniupkan peluit panjang, tanda pertandingan berakhir, skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan menghadapi Ceko di laga perdana Piala Dunia 2026.
0: Ampuh, setelah sempat tertinggal 1 gol, Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan dan di akhir pertandingan mampu unggul atas Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026 kali ini.
2: Yeah.
0: Gol dicetak oleh pemain dari Ceko tadi, oleh sang kapten Gretzky, setelah memanfaatkan lemparan ke dalam tadi, gol dengan sundulan, dan beberapa menit kemudian mampu dibalas oleh In Byung dari Korea Selatan, dan lagi-lagi In Byung berperan terhadap gol kedua dari Korea Selatan setelah memberikan assist yang cukup baik tadi kepada pemain dari Korea Selatan, Yun Gyu tadi.
2: Singkat saja, Bung Jupri, seperti apa mungkin pertandingan perdana ini bagi Korea dan juga Ceko?
1: Ya, ini saya kira menjadi kemenangan yang pantas ya buat Korea Selatan, karena kalau kita lihat bagaimana effort mereka, upaya mereka dalam hal mencoba untuk bisa memenangi pertandingan, memang situasinya tidak berjalan mudah. Bagi tadi seperti yang dikatakan Bung Erick juga, Adi Sakrenti mampu bawa Republik Ceko unggul lewat situasi bola mati. Tapi kita lihat bagaimana fighting spirit ya, semangat buah dari para pemain dari Korea Selatan mampu membalikkan keadaan, dan saya kira yang patut menjadi man of the match bukan hanya pencipta gol untuk kemenangan, tapi Hwang In-beom yang saya kira memang menjadi katalisator, menjadi dinamo. Dia bisa menjadi berbagai macam tipe pemain di lapangan. Ini saya kira memang akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda buat Korea, dan tentunya 3 poin menjadi modal buat mereka untuk bisa bersaing di grup A, untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Sekarang dengan situasi sekarang mereka berada di bawah Meksiko dengan sama-sama mengoleksi 3 poin.
2: Ya, dengan demikian berakhir juga pertandingan pada pagi hari ini. Pertandingan antara Ceko menghadapi Korea Selatan ini menangkan oleh Korea Selatan dengan skor 2-1. Terima kasih Bung Jupri yang sudah hadir. Mungkin kita akan bergabung lagi pada pertandingan-pertandingan selanjutnya pastinya di acara Piala Dunia ini, dan juga kita akan pantau terus bagaimana perkembangan dari Piala Dunia. Saya Senbi Hamsa pamit.
0: Saya Erik Hamsa pamit.
1: Saya juga Alexander pamit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam
2: olahraga.
0: Foto bareng dulu.
3: FM 94.4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Ya, pendengar, selamat siang dan kita baru saja mengikuti siaran langsung sepak bola, ya, pertandingan sepak bola dari Piala Dunia 2026 untuk hari pertama ini, Korea Selatan versus Ceko. Dan di saat ini kembali di kawasan Tompel 8 Pro 1 FM 94,4 MHz sama Linda yang menemani siang hingga sore hari Anda. Beberapa menit ke depan kami hadirkan untuk Anda musik religi Islam sambil kita menantikan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Al Baitul Kadim Armata.
1: Kupang siang ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti siaran langsung sholat Jumat siang ini dari Masjid Nurul Hidayah Kelapa Lima, Kota Kupang.
1: Terima kasih.

Oh.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Allah yang telah menganugerahkan bagi semua makhluknya begitu banyak ragam nikmat. Maka menjadi kewajiban bagi kita semua yang Allah limpahkan begitu banyak ragam nikmat agar bersyukur. Semakin dia bersyukur, suburlah dia di dalam hidup. Semakin dia kufur, pasti dia akan terkubur pula di dalam kehidupan ini. Salam dan salawat tak lupa disampaikan panjuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mimbar yang berbahagia ini, khatib mengajak diri pribadi khatib dan kita semua yang hadir hari ini, mari kita ikuti segala perintah Allah. Kita jauhi segala larangan Allah. InsyaAllah keberkahan hidup akan kita raih, baik di dunia, InsyaAllah di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Yang kisah Sya'ban ini akan Allah petrikan di dalam Al-Quran pada surat Qaf ayat 22. Ayat itu berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Mudah-mudahan cerita kisah Sya'ban ini akan menginspirasi khatib dan kita yang hadir hari ini untuk mau melakukan kebaikan-kebaikan, karena kelak nanti ketika kita semua akan berakhir dalam kehidupan singkat ini, Allah akan menampakkan semua perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan selama kurun masa hidup kita. Satu waktu ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat salat subuh di Masjid Nabawi, Rasulullah tidak mendapatkan sahabat Sya'ban ini. Maka bertanyalah Rasulullah, wahai para sahabat, adakah di antara kalian yang mengetahui Sya'ban? Tak ada yang mengatakan dan mampu menjawab pertanyaan Rasulullah. Maka Rasulullah pun merintahkan Bilal untuk segera iqamah agar segera melaksanakan salat subuh berjamaah. Salatlah Rasulullah dan para sahabat. Selesai salat subuh, masih ada pertanyaan ini. Wahai para sahabat, adakah di antara kalian yang mengetahui Sya'ban? Sya'ban
Maka di antara sahabat itu ada yang mengatakan, ya Rasulullah, saya mengetahui di mana rumah Syakban ini. Maka berjalanlah Rasulullah dan para sahabat menuju rumah Syakban ini. Sampailah di rumah Syakban itu, Rasulullah pun mengetuk pintu. Maka ketika yang membuka pintu itu adalah istri daripada Syakban. Pertanyaan Rasulullah hanya satu, wahai istri Syakban, kenapa suamimu tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah? Maka istrinya berkata, ya Rasulullah, suamiku tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah karena hari ini suamiku telah meninggal dunia. Ya Rasulullah, sebelum kepergian suamiku, ada tiga kalimat yang dia ucapkan. Saya sebagai istrinya tidak memahami ketiga kalimat itu. Kalimat yang pertama dia katakan, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua dia katakan, kenapa bukan yang baru? Yang ketiga dia katakan, kenapa tidak semuanya? Jamaah yang dirahmati Allah, Syakban adalah sahabat Nabi yang selama kurun masa hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah bersama dengan Rasulullah. Perjalanan Syakban dari rumahnya menuju masjid itu adalah sepenggal matahari. Maka ketika Syakban mau meninggal, Allah tampakkan perjalanan dia itu selama itu menuju masjid sholat berjamaah. Ketika Allah tampakkan perbuatan Syakban, perjalanan itu, timbullah penyesalan dalam diri Syakban. Lalu dia berkata, kenapa tidak lebih jauh? Satu waktu Madinah dalam keadaan begitu dingin. Ketika subuh menjelang, Syakban mau pergi sholat subuh, dia menggunakan pakaian yang sangat indah. Ketika dia keluar dari rumahnya, lalu datanglah hempasan angin itu, masuklah kembali Syakban. Dia mengambil satu pakaian yang terselip di atas itu. Pakaian itu lusuh. Maka perjalanan Syakban menuju kepada Masjid Nabawi itu menggunakan dua pakaian. Satu pakaian yang indah di dalam, lalu dia lipatkan yang kedua pakaian yang lusuh itu. Berjalanlah Syakban menuju Masjid Nabawi. Dalam perjalanan itu dia melihat seorang fakir yang dalam keadaan dingin menjurus kepada kematian. Apa yang terjadi? Syakban pun melepas pakaian yang lusuh tadi, dia berikan kepada si fakir itu. Ketika Syakban mau meninggal, Allah tampakkan perbuatan Syakban ini. Maka timbullah penyesalan dalam diri Syakban, lalu berkata, kenapa bukan yang baru? Selesai sholat subuh, pulanglah Syakban. Mau sarapan ketika itu. Biasanya Syakban mau sarapan, dia makan sekerat roti ditambah dengan segelas susu.
Ketika Syaban mau sarapan, ada yang mengetuk pintu rumahnya. Berjalanlah Syaban. Ketika dia buka pintu rumahnya, ada seorang fakir yang berdiri di depan pintu sambil berkata, "Saya dalam keadaan lapar." Maka Syaban pun menuntun si fakir itu dalam tuntunannya itu sampai di dalam rumahnya. Ada sesuatu yang terjadi. Syaban membagi dua. Roti sekerat dibagi dua. Setengah untuk Syaban, setengah untuk si fakir. Susu segelas dibagi dua. Setengah untuk si fakir, setengah untuk Syaban. Ketika Syaban mau meninggal, Allah tampakkan perbuatan Syaban. Timbullah penyesalan dalam diri Syaban. Lalu dia berkata, "Kenapa tidak semuanya?" Kejadian inilah yang menyebabkan Allah turunkan surat Qaf ayat 22. Itulah yang dinamakan dengan asbabun nuzul. Bunyi ayat yang telah

الفتنة منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

Ya, pendengar, kita baru saja mengikuti siaran langsung sholat Jumat, dan di saat ini beberapa menit ke depan kami hadirkan untuk Anda musik religi Islam sampai di pukul 13, dilanjutkan dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari WK Bubak Sumba Barat, inilah aneka berita siang Radio Republik Indonesia Sumba edisi Jumat 12 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Bupati Sumba Timur imbau warga waspadai kebakaran padang di musim kemarau. Bawaslu Sumba Barat terus melakukan pengawasan pemutakhiran data kepengurusan partai politik yang berada di Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, selengkapnya disampaikan oleh Prima Maya. Bupati Sumba Timur imbau warga waspadai kebakaran padang di musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Yunia Boling.
2: Bupati Sumba Timur Umbulili Pekwali menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Timur untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran padang dan hutan selama musim kemarau. Ia mengingatkan bahwa kondisi cuaca tahun ini diperkirakan oleh fenomena El Nino yang menyebabkan suhu udara lebih tinggi dibandingkan musim kemarau, hingga risiko terjadinya kebakaran semakin meningkat.
3: Saya Umbulili, Bupati Sumba Timur, saat ini ingin menyampaikan himbauan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Timur untuk kita menjaga lingkungan sekitar kita, terutama bagi kita yang sudah, wilayah kita yang sudah masuk di musim kemarau, apalagi musim ini juga dibarengi dengan siklon El Nino yang berarti suhu atau sekitar wilayah kita akan sangat lebih tinggi dari kemarau sebelumnya. Tentu ini akan memudahkan kejadian kebakaran, terutama kebakaran padang. Untuk itu saya himbau agar kita tetap menjaga lingkungan sekitar kita.
2: Menurut Bupati, kebakaran padang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Kebakaran berpotensi mengurangi ketersediaan pakan ternak, serta menimbulkan kerugian bagi para petani dan peternak. Karena itu, masyarakat diimbau untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran di wilayah Sumba Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boli, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bawaslu Sumba Barat terus melakukan pengawasan pemutakhiran data kepengurusan partai politik yang berada di Sumba Barat. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
4: Ketua Bawaslu Sumba Barat menghadiri sosialisasi data parpol berkelanjutan melalui Sipol Triwulan 1 di Aula KPU Sumba Barat, Senin 9 Juni 2026. Kegiatan dibuka Ketua KPU Teguh Raharjo, didampingi anggota KPU dan Sekretaris KPU. Dalam sambutannya, Ketua KPU tekankan pentingnya pemutakhiran data parpol sesuai kepengurusan terbaru dan kelengkapan surat kepengurusan dan keanggotaan tingkat kecamatan. Ketua mengharap agar petugas operator parpol benar-benar dipersiapkan secara baik. Pada kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Pendeta Papi B. Jurmana STH mendorong parpol agar memenuhi 30% keterwakilan perempuan dan pastikan keterwakilan perempuan, pastikan domisili sekretariat, dan meminta agar parpol dapat menyerahkan salinan SK pengurus terbaru dan meminta KPU memberikan akses untuk Bawaslu melakukan pengawasan melekat lewat Sipol.
5: Di sosialisasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol untuk triwulan 1. Nah, kami hadir bersama pimpinan partai politik yang ada di Sumba Barat. Nah, dalam sosialisasi itu disampaikan sejumlah persyaratan untuk pemutakhiran data dari masing-masing partai politik peserta pemilu. Kami bawah sendiri hadir memberikan masukan. Pertama, kami memberikan masukan ke KPU agar Bawaslu diberikan akses yang lebih baik dibanding pemilu sebelumnya untuk melakukan pengawasan secara melekat terhadap Sipol.
4: Bawaslu Sumba Barat berkomitmen untuk mengawal proses pemutakhiran data parpol lewat Sipol. Sementara itu, Kordif HP2H Ibu Sridimu Alimina Berbangun SE menyampaikan beberapa potensi kerawanan, yakni terkait kegandaan anggota parpol serta terkait pencatutan nama masyarakat sebagai anggota parpol yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Peserta dari pimpinan parpol juga menyampaikan maksud dan harapan yang sama agar pemutakhiran data Sipol dapat berjalan sesuai regulasi yang mengaturnya. Dari Sumba Barat, Cirlende, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan aneka berita siang produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Bupati Sumba Timur dukung penuh Pesparawi, kontingen NTT optimistis raih prestasi terbaik. Informasi selengkapnya dilaporkan Yunia Boling.
2: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memberikan dukungan penuh kepada peserta Pesparawi yang akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam ajang lomba tingkat nasional. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuwali menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah atau LPPD yang telah mempersiapkan para peserta dengan baik. Ia berharap kontingen asal Sumba Timur dapat menampilkan kemampuan terbaik dan meraih hasil membanggakan bagi NTT.
3: Ya, kita ucap selamat kepada LPPD yang sudah mempersiapkan mereka, apalagi mereka Sumba Timur ikut sertaannya untuk lomba ini mewakili NTT juga. Jadi kita berharap mereka bisa mendapatkan hasil terbaik dalam lomba ini. Kami tentu membantu ya dari sisi akomodasi, ikut sertaan ini juga atas dukungan dari Pemda.
2: Sementara itu Wakil Ketua 2 LPPD Kabupaten Sumba Timur Pendeta Yuli Ata Ambu menyampaikan harapannya agar para peserta mampu memberikan penampilan terbaik dalam kemuliaan nama Tuhan. Dia mengajak seluruh kontingen untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan sebagai anugerah dan berjuang dengan penuh semangat. Pendeta Yuli juga menyatakan optimisme bahwa peserta dari Sumba Timur mampu mengharumkan nama daerah dan provinsi NTT dalam ajang tersebut.
6: Jadi harapan kami sebagai pengurus LPP 2 Kabupaten Sumba Timur karena mewakili provinsi, anak-anak menampilkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, kesempatan ini adalah berkat anugerah yang Tuhan beri. Optimis saya Pendeta Yuli Atambu, Wakil Ketua.
2: Menurut Bupati, pemerintah daerah siap memberikan dukungan termasuk dalam aspek akomodasi dan kebutuhan lainnya yang menunjang keikutsertaan peserta dalam kompetisi tersebut. Dukungan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pengembangan seni budaya dan pelayanan keagamaan melalui ajang Pesparawi. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bawaslu Sumba Barat melaporkan rangkaian kegiatan kerja dalam rangka mewujudkan proses demokrasi pemilu yang akan datang. Laporan Jerry Lende.
7: Ya baik, saudara pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Jerry Lende. Jerende, pada kesempatan kali ini di mana saat ini saudara saya sedang berada di kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat untuk mengikuti beberapa program-program dari pihak Bawaslu sendiri yang mereka sudah acanakan maupun sudah dilaksanakan. Dan saudara, Bawaslu itu sendiri juga aktif mengikuti beberapa kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan pemilu ke depan dan juga persiapan-persiapan untuk menuju pada pemilu yang akan datang. Saya berkesempatan untuk mengkonfirmasi terkait apa saja kegiatan Bawaslu sebelum mendekati tahun-tahun pemilu yang akan datang. Lalu seperti apa kegiatan Bawaslu yang sudah berlangsung di Sumba Barat? Saat ini saudara saya sudah bergabung dengan Ketua Bawaslu Sumba Barat, Pendeta Papi Jurumana. Selamat siang Pak Ketua. Tentu publik dan kita semua ingin mengetahui sebenarnya apa saja kegiatan Bawaslu menjelang pemilu yang akan datang di 2029 atau di tahun-tahun yang akan datang. Nah di Bawaslu Kabupaten Sumba Barat nih Pak, dalam rangka mempersiapkan katakanlah pengawasan data pemilih, lalu kemudian pengawasan proses-proses berjenjang yang berlangsung di KPUD dan juga di Bawaslu itu sendiri seperti apa nih Pak Ketua?
5: Baik, terima kasih Om Jerry dari RRI Sumba. Saat ini Bawaslu Sumba Barat berada dalam kegiatan di luar tahapan ya, artinya belum masuk pada tahapan pemilu maupun pemilihan. Namun di luar tahapan ini Bawaslu tetap melaksanakan tugas-tugasnya. Yang pertama dalam kegiatan di luar tahapan, ya, pertama-tama kami melakukan penguatan SDM baik di tataran pimpinan komisioner dan juga di sekretariat. Penguatan SDM ini lebih pada peningkatan kapasitas untuk mempersiapkan diharapkan Bawaslu Sumba Barat bersama staf mempersiapkan diri memasuki tahapan pemilu yang nanti akan berlangsung di tahun 2009. Nah, penguatan itu lebih pada kegiatan-kegiatan baik yang terjadwal maupun yang merupakan inovasi Bawaslu. Itu dilakukan per divisi. Kita melakukan simulasi penanganan pelanggaran, kita melakukan sosialisasi sejumlah regulasi sehingga staf atau pihak sekretariat sungguh-sungguh dibekali dengan pengetahuan kepemiluan terutama soal regulasi. Yang berikut itu yang pertama, penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu sendiri. Lalu kegiatan di luar kantor Bawaslu kami melakukan, yang pertama itu kami menyasar pemilih pemula. Nah, pemilih pemula ini ada di perguruan tinggi dan di beberapa sekolah menengah atas. Dan sebelum melakukan pendidikan atau edukasi pemilih, kami lebih dahulu melakukan pendekatan dengan pimpinan masing-masing instansi. Misalnya di perguruan tinggi kami mendekati rektor untuk melakukan MOU, perjanjian kerjasama untuk pendidikan pemilih bagi calon pemilih pemula, dalam hal ini mahasiswa
7: ya.
5: Yang berikut, untuk di tingkat SMU, SMK juga kami melakukan MOU. Ada sejumlah sekolah yang sudah melakukan MOU dan kami bahkan sudah melakukan edukasi lewat Bawaslu Mengajar atau Bawaslu to School bagi sekolah-sekolah dan Bawaslu Mengajar untuk kampus-kampus. Nah, di situ ada materi yang kami sudah siapkan, yang di dalamnya itu pertama memberikan nilai-nilai demokrasi, pemahaman kehidupan demokrasi bagi siswa. Yang berikut kami juga menyampaikan pentingnya pemilih pemula untuk mengambil bagian dalam pemilu maupun pemilihan ke depan, karena syaratnya yaitu tadi umur 16 tahun kalau sudah kawin dan umur 17 tahun. Dan itu disambut baik oleh pihak sekolah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga melakukan MOU dengan beberapa organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan. Dan juga terakhir kami melakukan MOU dengan Forum Komunikasi Umat Beragama di Kabupaten Sumba Barat. Nah, tujuan dari itu semua adalah untuk membangun sinergi agar organisasi kemahasiswaan maupun organisasi kepemudaan, dalam hal ini GAMKI, organisasi mahasiswa itu GMNI, GMKI, PMKRI, itu kami lakukan MOU untuk melibatkan organisasi ini menjadi pengawas partisipatif dan sekaligus mengajak teman-teman organisasi ini untuk juga melakukan pendidikan pemilih untuk setiap anggota organisasi di lingkungannya masing-masing, membantu Bawaslu untuk mereka juga melakukan sosialisasi, menolak politik SARA, hoaks dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan. Dan yang berikut, kami juga bersilaturahmi dengan pihak Polres dan Kejaksaan, juga Lapas Waikabubak. Itu tujuan juga untuk kami memastikan bahwa persiapan pemilu di tahun 2029 itu membutuhkan sinergi, kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan, dan semua disambut baik. Dengan pihak pemerintah juga kami melakukan lewat Dinas Kesbangpol untuk juga membangun komunikasi dalam mempersiapkan diri untuk ada deteksi dini terhadap isu-isu yang mungkin saja menjadi titik rawan dalam pelaksanaan, sehingga kita sudah bisa sejak dini melakukan pemetaan, karena kami Bawaslu sendiri ada itu yang namanya titik rawan, sehingga dari itu kita bisa antisipasi. Memang kami juga berkoordinasi, yang utama adalah dengan KPU. Kami memastikan KPU sudah siap juga di luar tahapan ini untuk mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara teknik, sehingga seluruh tahapan-tahapan yang nanti akan berlangsung juga dipersiapkan secara baik. Kemarin kami sudah mengikuti sosialisasi pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan triwulan 1, dan sebelumnya juga Bawaslu melakukan juga pengawasan terhadap pemutahiran data penduduk berkelanjutan juga. Itu sering diundang untuk menghadiri, dan kami Bawaslu juga turun melakukan pengawasan melekat lewat coktas yang dilakukan oleh KPU. Dan kami juga Bawaslu melakukan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya mengecek data-data penduduk yang menjadi data pemilu berkelanjutan. Ke depan kami memberikan masukan-masukan, kalau kami temukan ada yang meninggal atau bertambah karena menjadi pemilih baru, berkurang karena berpindah dan juga meninggal ya, atau alih status dari TNI Polri, dan juga yang kembali memiliki status misalnya pensiunan TNI Polri gitu.
1: Dak fisik tahap 1 2026, untuk konektivitas di Sumba tersalur 10,785 miliar rupiah. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN tipe A1 Wingapu menyalurkan dana alokasi khusus dak fisik bidang konektivitas tahap 1 tahun 2026 sebesar 10,785 miliar untuk 4 kabupaten di Pulau Sumba. Kepala KPPN tipe A1 Wingapu Natalia Midiarti menyatakan dana tersebut merupakan bagian dari alokasi dak fisik tahun 2026 yang bertujuan mendukung pembangunan infrastruktur publik, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Secara keseluruhan, 4 kabupaten di Pulau Sumba memperoleh alokasi dak fisik sebesar 53,075 miliar yang mencakup bidang konektivitas, sanitasi, dan kesehatan.
8: Siaran pers penyaluran DAK fisik bidang konektivitas tahap 1 tahun 2026, judul 10,785 miliar rupiah tersalur untuk dukungan konektivitas di Sumba dari DAK fisik tahun 2026. Dana alokasi khusus fisik atau yang kemudian akrab disebut DAK fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan atau pengadaan sarpras layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Di tahun 2026, keempat pemerintah daerah di Pulau Sumba mendapatkan alokasi DAK fisik untuk dukungan pengembangan sarpras publik atau infrastruktur total sebesar 53,075 miliar rupiah. Alokasi DAK fisik ini terbagi dalam tiga bidang, yaitu bidang konektivitas yang dilaksanakan oleh keempat kabupaten, kemudian bidang sanitasi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat Daya, serta bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah.
2: Penyaluran tahap pertama ini akan digunakan untuk peningkatan dan rekonstruksi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Ruas yang ditangani meliputi Jalan Kaliuda, Tanah Manang di Kecamatan Pahungalodu, Jalan Wepatola di Simpang Pagasubaka, Jalan Malinjak, Simpang Konda Maloba, serta Jalan Ombarade, Kalimbo Tilo. Natalia menegaskan pengawasan dari pemerintah daerah, inspektorat, dan masyarakat sangat penting guna memastikan penggunaan dak fisik tepat sasaran sehingga hasil pembangunan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dari Wingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Sumba Timur imbau warga waspadai kebakaran padang di musim kemarau. Bawaslu Sumba Barat terus melakukan pengawasan pemutakhiran data kepengurusan partai politik yang berada di Sumba Barat. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

Yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

0: Hayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat. Sejak usia muda, remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
0: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia, yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
1: Nothing.

Iya, selamat sore untuk yang tetap setia di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih di request and sharing, Lina masih nantikan sharingnya, begitu ya. Ini hal menarik di hari pertama Piala Dunia 2026. Oke, tadi soal opening ceremoninya, begitu ya. Megah, luar biasa, perpaduan musik, budaya, olahraga. Tapi ternyata masih diwarnai, ada juga ya di luar stadion itu diwarnai juga dengan protes. Ya, tapi Stadion Azteca itu di apa ya? Mencatat sejarah menjadi stadion yang udah 3 kali nih dengan 2026 ini menjadi stadion opening Piala Dunia. Oke, dan Piala Dunia 2026 ya memang langsung di hari pertama itu langsung menyajikan sejumlah catatan unik gitu ya untuk hari pertama penyelenggaraannya. Laga pembuka antara tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan di Estadio Azteca Mexico City ya dini hari tadi itu tidak hanya menghadirkan kemenangan. Ya, tidak hanya menghadirkan kemenangan untuk Meksiko, tapi juga diwarnai dengan hujan kartu merah. Dan sederet rekor bersejarah. Oke. Okay. Ya, tapi tidak hanya kartu merah ya, tapi perhatian publik justru banyak tertuju juga kepada pemimpin wasit ya, kepemimpinan wasit asal Brazil yang sepanjang pertandingan Sampio itu mengeluarkan 3 kartu merah langsung gitu ya. 2 untuk Afrika ya dan 2 untuk Afrika Selatan dan 1 untuk Meksiko. Oke, itu makanya dikatakan hujan kartu merah gitu ya di laga perdana ya. Pembuka Piala Dunia di hari pertama. Opening ceremoninya iya, dan ternyata pertandingannya juga iya, lalu ada hujan kartu merah nih di apa ya, laga perdana lah gitu ya untuk hari pertama gelaran Piala Dunia. Ya, itu hari pertama saja sudah seru gitu ya. Bagaimana dengan pertandingan-pertandingan selanjutnya? Ya, sekedar info dan sekedar juga mengingatkan ya bahwa Pro 1 tetap akan menghadirkan siaran langsung ya. Siaran langsung pertandingan-pertandingan pilihan Piala Dunia 2026. Jadi, tetap setia di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar semuanya yang mau gabung masih terus dihadirkan untuk Anda. Line telepon, WA boleh begitu ya. Udah ada status ya, di update situ bisa komen, nanti Linda bacakan. Dan telepon WA juga boleh ya, masih sampai di jam 4 sore kok. Stay, masih terus.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai

0: paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang sore ya menghadirkan request and sharingnya kita tuntaskan. Tapi yang pasti gelaran hari pertama gitu ya, pertandingan hari pertama Piala Dunia 2026 pasti memberikan perhatian-perhatian yang menarik atau tayangan-tayangan yang menarik. Karena seperti yang tadi sempat Linda singgung soal opening ceremony ya, lalu yang menarik perhatian juga Shakira, lalu pertandingan di hari pertama diwarnai dengan hujan kartu merah ya, dan di pertandingan Meksiko Afrika Selatan juga diwarnai dengan penerapan aturan baru FIFA berupa pengumuman hasil tinjauan VAR melalui pengeras suara stadion yang sempat membuat sejumlah pemain Afrika Selatan kebingungan. What's the matter? Apa yang terjadi gitu ya? Oke. Dan Afrika Selatan juga jadi tim pertama yang menerima dua kartu merah dalam satu pertandingan Piala Dunia sejak duel Portugal versus Belanda di babak 16 besar di 2006. Dan Gilberto Mora itu jadi pemain pertama yang lahir setelah final Piala Dunia 2006 tampil di ajang Piala Dunia pada usia 17 tahun menjadi pemain termuda yang pernah membela negara tuan rumah dalam sejarah Piala Dunia. Oke, okay. Ya itu beberapa hal menarik ya di hari pertama gelaran Piala Dunia 2026. Tentu pasti akan dinantikan ya pertandingan-pertandingan di hari-hari berikutnya ya, sampai di pertengahan Juli 2026 nanti. Oke, dan sekali lagi diingatkan bahwa Pro1 akan menghadirkan atau menyiarkan secara langsung juga pertandingan-pertandingan pilihan. Oke, kita tuntaskan ya request and sharing, dan kita akan lanjut dengan Kupang Sore.

Ya, selamat sore pendengar. Apa kabarnya di sore hari ini ya, dan hopefully tetap semangat ya untuk aktivitas sore. Dan hal ini juga masih tetap semangat yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini sampai jam 5 sore nanti kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi berkaitan dengan UMKM. Oke. Yang berkaitan dengan UMKM. So, ada yang punya info juga boleh ya di share sama Linda di sini via telepon bisa, via WA juga bisa. Ya, berkaitan dengan UMKM. Oke. Pertanyaan sederhana yang mungkin bisa di share begitu ya, sambil kita Linda nanti Linda share info dan teman-teman juga bisa share tentang UMKM. Ya, yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya, teman-teman silahkan ya. Oke, informasi tentang UMKM ya, ini dari Antara News ya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT melatih 50 pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk meningkatkan kapasitas digital guna memperluas akses ke pasar global. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha untuk naik kelas melalui pelatihan pembekuan, pemasaran digital, dan ekspor UMKM. Dan sebagian besar di tingkat UMKM yaitu tentu sekali memberikan peran dampak yang sangat signifikan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi khususnya tingkat regional, karena memang teman-teman pelaku usaha ya, UMKM ini merupakan tulang punggung yang menghidupkan sendi-sendi perekonomian daerah. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari Antara News.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026, yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo. Jangan lupa

Ya, dan lanjut lagi kita informasi berkaitan dengan UMKM. Ya, pemerintah tengah menerapkan teknologi face recognition atau pengenalan wajah dan biometrik untuk mendata ulang dan memperkuat penyaluran bantuan sosial serta tata kelola pemerintahan berbasis data. Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan persnya. Di kesempatan tersebut, Luhut mengatakan sistem ini ditargetkan mulai diterapkan pada akhir tahun ini guna meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial sekaligus mengurangi potensi kebocoran anggaran. Digital Single ID ya, tahun ini akan berjalan sehingga bantuan sosial atau direct cash transfer akan lebih tepat sasaran dan bisa menghemat anggaran yang cukup besar. Pemerintah ke depan juga ya akan semakin mengandalkan digitalisasi berbasis AI untuk mengintegrasikan data masyarakat dan berbagai program pemerintah. Dan saat ini sekitar ada 80% sistem government technology yang sudah terintegrasi antar kementerian dan lembaga sebagai dasar penerapan identitas tunggal digital tersebut. Ya, tidak hanya bantuan sosial, tapi sistem digital single ID juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui pemetaan data pelaku usaha. Ya, teknologi bisa membantu pemerintah memberikan penilaian atau skor terhadap pelaku UMKM berdasarkan data yang terintegrasi sehingga kebijakan pembiayaan dan pendampingan bisa lebih tepat sasaran. Oke, informasi ini dihadirkan untuk Anda dari pasardana.id.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi. Di antaranya, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Okay. Program pembinaan yang baik tidak akan memberikan dampak yang optimal ya Pak Pri, kalau tidak diketahui oleh masyarakat. Karena itu, promosi digital, publikasi yang terencana ini menjadi bagian penting dalam memperluas manfaat program pemberdayaan yang dijalankan oleh Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas. Pandangan ini disampaikan Wakil Ketua Harian 2 Dekranas, Sri Suparni Bahlil. Dan menurutnya media sosial itu tidak hanya berfungsi sebagai sarana dokumentasi kegiatan, tapi juga jadi instrumen edukasi, transparansi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas berbagai program yang dijalankan. Ya, sebagai organisasi yang melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM dan pengrajin di seluruh Indonesia, penting sekali untuk menyampaikan kepada masyarakat apa saja yang sudah dilakukan. Dan dikatakan bahwa ya pentingnya kualitas konten ya, unggahan media sosial ya, itu tidak hanya cukup saja dengan menyampaikan foto kegiatan tanpa penjelasan.

0: udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
1: One eternity later.
0: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
1: A few inches later.
0: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
1: Eventually.
0: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
2: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sah.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

0: pendengar anggota Komisi 7.
1: Iya, DPR RI Yoyo Rio Sudibyo menilai usulan tambahan anggaran Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada tahun 2027 masih belum memadai jika dikaitkan dengan target besaran ya dari Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program penguatan sektor UMKM. Hal ini disampaikan ya berkaitan ya dengan rapat dengar pendapat dengan Menteri UMKM. Kementerian UMKM mengajukan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun di luar pagu indikatif ya. Dari total tambahan tersebut sekitar 6,22 miliar dialokasikan untuk penanganan daerah terdampak bencana, sementara sisanya ditujukan untuk mendukung program prioritas kementerian. Dan tambahan anggaran justru diperbesar agar sejalan dengan target pemerintah dalam mendorong jutaan pelaku usaha mikro naik kelas dan masuk ke kelompok masyarakat berpenghasilan menengah. Ya, jadi target pemerintah itu mendorong sekitar 10 juta pelaku UMKM berkembang dan memiliki penghasilan yang lebih baik dan berdampak langsung pada puluhan juta anggota keluarga di Indonesia. Karena itu, menurutnya diperlukan strategi yang lebih komprehensif dibandingkan sekedar program peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari DPRD. DPR ya, dpr.go.id. Di pukul 17 atau jam 5 sore ada informasi dalam Warta NTT Sore.

0: Identity. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar unggahan di media sosial Twitter yang berisi narasi mengklaim bahwa jaringan minimarket Indonesia Alfamart menutup 500 gerainya dan diklaim memindahkan ke Filipina. Dan narasi ini kemudian dikaitkan dengan kondisi pemerintah Indonesia yang saat ini sedang membuka koperasi di Samerah Putih. Fakta klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, penutupan ratusan gerai Alfamart dilakukan pada 2024-2025, bukan 2026. Selain itu, pembukaan Alfamart di Filipina juga berlangsung sejak 2014 silam. Ekspansi ini juga tidak berkaitan dengan program koperasi Merah Putih. Manajemen Alfamart juga telah memastikan bahwa pihaknya belum mengalami dampak material akibat keberadaan koperasi Merah Putih.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 45 di irigasi Kleja 2 Kelurahan Bitauni.
1: Wakil Bupati Teteu, Kamilus Ilu memuji masyarakat khususnya Gapoktan Itnan Bitauni yang terdiri dari 160 orang di Kelurahan Bitauni karena mampu menanam 125 hektar padi sawah. Ini pencapaian luar biasa, apalagi di tengah tren anak muda yang mulai meninggalkan sawah ladang. Tetapi masyarakat setempat tetap menanam untuk tanaman pangan dan keberlangsungan hidup masyarakat itu. Apresiasi ini disampaikan saat panen raya di irigasi Kleja 2 Kelurahan Bitauni. Menurut Wakil Bupati Kamilus bahwa ia merinding saat melihat padi yang sudah mencapai usia panen dan sangat luas. Sehingga apresiasi layak disematkan kepada penyuluh pertanian Kecamatan Insana, Lurah Bitauni, Camat Insana, dan Gapoktan Itnen Bitauni sebanyak 160 orang. Masyarakat Insana yang menghasilkan padi seluas 125 hektar ini tentunya melalui proses perjalanan yang panjang, sehingga mengundang kami untuk melakukan panen simbolis di irigasi Kleja 2.
2: Sore ini kita bisa berkumpul sini, bergembira bersama, dan juga menyaksikan. Saya merinding lihat padi begitu luas. Ini luar biasa, ini berkat Tuhan. Dan terima kasih juga kepada para pendamping, penyuluh, dan Pak Lurah, Pak Camat, yang menghasilkan begitu suburnya di area yang begitu luas sore ini. Tapi untuk menyaksikan hasil yang diperoleh melalui perjuangan panjang, pakai hand traktor, kemudian bersihkan pupuk dan lain-lain, sampai sore ini kita panen secara simbolis. Terima kasih banyak para pejabat yang terlibat langsung maupun tidak langsung, Pak Kades Pertanian dengan tim. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan, kesetiaan semua yang terlibat. Semoga apa yang kita capai hari ini dapat kita tingkatkan di masa yang akan datang. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan datang para kami. Terus berjuang membangun daerah kita. Kita punya potensi daerah yang begitu luar biasa. Daerah kita subur, tergantung bagaimana kita mengolahnya.
1: Sementara Ketua Gapoktan Itnan Bitauni, Agustinus Nekovi, meminta Bupati dan Wakil Bupati Teo untuk menambah volume air irigasi dan hand tractor di area persawahan Kleja 2 Kelurahan Bitauni. Karena di wilayah tersebut masih terdapat 90 hektar sawah yang belum terolah yang disebabkan oleh kurangnya alsintan. Sebagai Ketua Kelompok Tani Itnan Bitauni, ia meminta Pemkab TTU membantu mereka hand tractor dan mesin perontok. Karena saat ini mereka mengolah lahan sawah seluas 150 hektar hanya menggunakan 4 unit hand tractor dan itu sangat kurang.
3: Dari TTU, Staf Kosat melaporkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik RRIND dan TVRI perkuat sinergi hadirkan siaran Piala Dunia untuk masyarakat. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Radio Republik Indonesia RRIND dan Televisi Republik Indonesia TVRI Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi untuk menghadirkan siaran Piala Dunia yang dapat diakses masyarakat secara luas, khususnya di Kabupaten RRIND. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Stasiun RRIND, Robin Hood Simbolon ST dan Kepala Stasiun TVRI NTT, Jeffrey SHMH pada Sabtu 6 Juni 2026. Kepala Stasiun RRIND, Robin Hood Simbolon mengatakan, kolaborasi antara dua lembaga penyiaran publik tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat agar dapat memperoleh akses informasi dan hiburan yang berkualitas, termasuk tayangan olahraga kelas dunia. Menurutnya, kehadiran siaran Piala Dunia melalui TVRI dan dukungan informasi melalui RRI menjadi bagian dari upaya negara memastikan masyarakat di berbagai daerah dapat menikmati momentum olahraga internasional secara merata. Dirinya mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas penyiaran yang telah disediakan negara untuk memperoleh informasi, edukasi, dan hiburan berkualitas, termasuk siaran Piala Dunia.
5: Terima kasih. Ini merupakan momen yang berbahagia kita dengan Kepala TVRI bertemu di sini dalam rangka memberikan tontonan dan hiburan kepada masyarakat dalam yaitu acara Piala Dunia. Jadi kepada masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan nih sarana yang telah disediakan negara untuk kita.
4: Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI NTT, Jeffrey menegaskan, TVRI bersama RRI memiliki tanggung jawab sebagai lembaga penyiaran publik untuk menghadirkan tayangan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Ia menyampaikan, TVRI berkomitmen agar siaran Piala Dunia dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya, termasuk masyarakat di Kabupaten Ende dan wilayah sekitarnya. Ia juga menghimbau masyarakat yang belum menggunakan televisi digital untuk memanfaatkan perangkat set-top box agar dapat menerima siaran digital dengan kualitas gambar yang lebih baik.
6: Kemarin itu karena tugas kami sebagai media publik harus Piala Dunia itu sampai ke masyarakat, jadi bisa menonton, apalagi di Kabupaten Ende ini kami punya transmisi, bisa menonton langsung dengan TV, maka saya berharap pasang antena, kita setel, kalau tidak masih tidak digital TV-nya pakai setel box, tapi kalau misalnya digital, langsung di TV, pakai antena langsung di scan. Ayo kita nonton Piala Dunia dengan full HD kalau di TVRI. Ayo dengar juga di radio yang ada di RRI Ende.
4: Selain menyaksikan pertandingan melalui TVRI, masyarakat juga dapat mengikuti berbagai informasi, jadwal pertandingan, serta perkembangan terbaru seputar Piala Dunia melalui siaran RRI ND. Sinergi antara RRI dan TVRI tersebut diharapkan semakin memperluas jangkauan layanan penyiaran publik sekaligus memberikan pengalaman menikmati siaran olahraga yang lebih baik bagi masyarakat. RRI ND Nikolaus Makumele melaporkan.
0: Ya pendengar, Anda lagi mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan LPP RRI Kupang akan melaksanakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, diantaranya program pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artificial intelligence. Konsep kerjasama dimaksudkan akan dituangkan dalam nota kesepahaman bersama atau MOU berupa siaran dan pemberitaan.
7: Kami diberikan kesempatan untuk bisa bekerjasama atau MOU tentunya terkait dengan program-program prioritas Kemendikdasmen atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
8: Hal tersebut diutarakan Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Teguh Rahayu Slamet, MSI, usai audiens bersama Kepala LPP RRI Kupang dan jajarannya di Kupang, Rabu 10 Juni 2026. Teguh Slamet kepada RRI menjelaskan program pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen RI adalah inisiatif strategis untuk mengintegrasikan pemrograman coding dan kecerdasan buatan ke dalam kurikulum nasional. Program ini akan membekali siswa dengan kecakapan digital, berpikir kritis, dan pemahaman etika sejak dini. Program ini bertujuan untuk mengubah peran generasi muda dari sekadar pengguna menjadi inovator teknologi global di masa depan. Oleh karena itu, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi NTT Teguh Slamet mengharapkan dukungan RRI Kupang menyebarkan informasi program tersebut melalui siaran dan pemberitaan.
7: Program-program ini akan kita kerjasamakan dengan RRI karena program-program prioritas ini harus kita laksanakan dan kami butuh bantuan RRI untuk menyampaikan program-program selain kami melaksanakan program-program melalui memanggil guru-guru, kepala sekolah ataupun tenaga pendidikan yang lain, tetapi kami perlu dukungan dari RRI untuk menyampaikan program-program tersebut kepada guru dan tenaga kependidikan yang ada di Provinsi NTT.
8: Menanggapi rencana kerjasama tersebut, Kepala LPP RRI Kupang, M. Yusri Darto, menyambut positif demi mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan kualitas tenaga kependidikan di NTT. Menurutnya, di tengah derasnya misinformasi di masyarakat, maka RRI menjadi alternatif atau media verifikasi untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan mencerdaskan.
9: Balai Guru dan Tenaga Pendidikan hadir untuk menjajakan kerjasama dengan kita. Kami sangat welcome, karena sebenarnya tujuan kita sama, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara RRI itu visinya yakni mencerdaskan masyarakat. Sama, tinggal kita salurkan melalui siaran RRI. Sehingga siaran RRI itu siaran yang mengedukasi.
8: Sejumlah program sosialisasi yang akan dikerjasamakan antara Balai Guru dan Tenaga Kependidikan dan RRI Kupang adalah program pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial, program inklusi, bakal calon kepala sekolah, program matematika gembira, dan program beasiswa bagi guru yang belum berpendidikan strata 1. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita selanjutnya, kekayaan motif tenun dari berbagai wilayah Kabupaten Alor menjadi nilai budaya sekaligus peluang ekonomi yang sangat menjanjikan bagi para pedagang lokal.
10: Kain tenun dan berbagai pernak-pernik adat khas Alor menjadi salah satu produk yang diminati masyarakat. Hal tersebut disampaikan Mulyadi, salah satu pedagang kain tenun dan aksesoris adat yang berjualan di Pasar Kadelang, Kabupaten Alor. Dikatakannya, ia telah menjalankan usaha tersebut selama lebih dari setahun. Menurutnya, hasil penjualan cukup menjanjikan dan dalam sehari omset yang diperoleh dapat mencapai lebih dari 2 hingga 3 juta, tergantung jumlah pembeli yang datang ke pasar maupun memesan secara langsung. Selain kain tenun, ia juga menjual berbagai aksesoris adat untuk laki-laki, seperti topi adat dan perlengkapan busana tradisional lainnya. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga mencapai 750 ribu untuk satu paket perlengkapan adat tertentu. Produk-produk tersebut tidak hanya dibeli masyarakat umum, tetapi juga pejabat dan tamu yang berkunjung ke Alor.
11: Pokoknya motif apa saja.
10: Ini sudah berapa lama nih dagang?
11: Sudah satu tahun lebih lah.
10: Sudah satu tahun, berarti memang penghasilannya lumayan.
11: Ya lumayan.
10: Berkisar berapa tuh kalau misalkan per bulan atau per hari?
11: Per hari, kalau per hari kadang-kadang sih. Kadang-kadang kalau pagi sampai sore itu dia 2 lebih, 3 lebih.
10: Sampai 2 jutaan, wah. Yes. Jadi ini yang biasanya beli itu dari mana, sama masyarakat kah, pejabat kah?
11: Itu beli dari masyarakat juga kan. Itu ambil dari pasar Baulang, ada yang langsung di rumah, ada yang dorong naik over di pasar sini, kita ambil tangan pertama. Nanti baru kita jual lagi baru, harus ada yang lain lagi.
10: Nah, kalau boleh tahu ini motif apa-apa saya?
11: Kalau ada yang motif gajah, ada yang kolana biasa, ada yang panter barnusa, ada yang gajah merah. Punya motif apa saja.
10: Ini dari mana kalau ini?
11: Ini dari Pulau Buaya. Putri Pulau Buaya itu motif gajah sama polana dia. Kalau motif ke alam-alam begini itu dari Pulau Ternate. Dia kupu-kupu sampai kura-kura sampai ikan. Itu dari Pulau Ternate.
10: Jadi setiap daerah itu udah punya motif
11: kira-kira. Motif jualnya 2,5. Kalau lengkap 750.
10: Oh, satu paket 750.
11: Satu paket 750.
10: Mulyadi berharap pemerintah Kabupaten Alor terus memberikan perhatian dan dukungan kepada para pelaku usaha kain tenun dan kerajinan adat di Kabupaten Alor, sehingga produk budaya lokal dapat semakin berkembang, dikenal luas, serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan para pengrajin. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Ya pendengar, para tengkulak pemilik modal besar menjalankan praktik ijon dan memperoleh untung besar dari kerja keras petani. Laporan Ferdi Asi.
12: Praktik ijon membeli gabah petani dengan harga murah masih terus terjadi di Kabupaten Belu. Praktik tersebut dijalankan oleh para tengkulak pemilik modal besar dengan tujuan memperoleh untung besar dari hasil panen petani. Warga tani tidak bisa berbuat banyak dikarenakan sebelumnya sudah terjerat pinjaman uang dan harus mengembalikan dengan hasil panen. Warga tani Kelurahan Tulomoy, Kabupaten Belu Martin kepada RRI saat ditemui Rabu 9 Juni 2006 mengatakan sistem ijon memberatkan petani. Bagi yang mempunyai lahan, di setiap musim tanam bisa mengusahakan agar memperoleh hasil panen sehingga tidak lagi membeli beras di toko. Kendati demikian menjadi kendala, seringkali diperhadapkan kesulitan uang saat musim tanam. Terpaksa terdapat petani harus meminjam uang dengan perjanjian mengembalikan selepas panen. Para rentenir ini menjalankan aksinya saat musim tanam tiba, mengetahui betul warga tani membutuhkan biaya untuk aktivitas di lahan garapan. Mau tidak mau meminjam uang ke rentenir dengan bunga pengembalian berupa hasil panen. Harga pembelian pun di bawah harga layak.
13: Petani juga dia membutuhkan anggaran atau dana untuk tanam. Jadi dia pasti pinjam uang dengan catatan mungkin dia jual padi per kilo atau per gabahnya per kilo gabah itu bisa mengalir dia.
14: Itu dikembalikan saat panen begini?
13: Iya, begitu. Harus pasti ada kesepakatan lah di awal pinjaman itu.
14: Karena sistem ijon berat.
13: Ya, sistem ijon ini yang mematikan kita petani.
14: Betul.
15: bisa beli beras itu sampai karung saja satu bulan itu bisa satu karung. Nah, dengan adanya kita kerja sawah, ya kita sudah mengurangi beli beras di toko. Jadi kalau kita dapat hasil, kami tidak jual, khusus untuk kita makan saja lah.
12: Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik Bulog membeli gabah petani sesuai ketentuan per kilogram Rp6.000, sementara untuk para tengkulak palingan Rp3.000 per kilogram gabah kering panen. Warga tani pun tidak memperoleh untung, cukup memberatkan usaha tani. Kerja keras petani semata-mata hanya untuk bertani hidup, tidak untuk kemandirian ekonomi, dikarenakan harus membayar utang.
0: Seleksi penerimaan murid baru 2026 menjamin berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
16: SPMB itu bukan sekedar urusan penerimaan murid baru. SPMB adalah pintu masuk untuk memastikan hak setiap anak memperoleh pendidikan yang bermutu, tanpa diskriminasi, tanpa praktek titipan, dan tanpa hambatan ekonomi yang tidak semestinya.
17: Untuk menghadirkan sistem penerimaan murid baru yang lebih adil, transparan, inklusif, dan berintegritas, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, minta jajaran pendidikan untuk tidak mengukur seleksi penerimaan murid baru dari terpenuhinya daya tampung di sekolah negeri, melainkan seluruh ekosistem pendidikan dapat tumbuh secara merata dan sehat. Kepada RRI di Kupang, Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, menambahkan, berdasarkan pemantauannya dalam beberapa tahun terakhir, seleksi penerimaan murid baru di Kota Kupang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.
16: Sekolah negeri itu selalu call-nya itu tinggi, maksimum kelas. Nah, sisanya itu tidak cukup lagi buat kami sekolah swasta yang lain. Dalam beberapa tahun terakhir kami amati sungguh-sungguh, kita melihat sudah jauh lebih baik tentu. Okay. Double shift sudah hampir tidak ada lagi, kami akan kejar pakai kayu itu. Kepala Dinas Pendidikan kalau double shift tahun lalu atau dua tahun lalu sudah tidak ada. Okay. Bahkan Pak SMA 2 pernah dikurangi, dia punya jumlah rombel kurang 2, mereka ribut-ribut, tapi saya bilang kami maju terus. Karena terima terlalu banyak, tapi guru tidak cukup.
17: Jalur domisili, afirmasi, prestasi akademik, non-akademik, prestasi, dan jalur mutasi, Kepala Bidang Dikdas Kota Kupang, Okto Naik Boho, ditetapkan dalam sistem seleksi penerimaan murid baru yang berlaku di tahun 2026. Karena itu diharapkan agar tidak ada lagi pertanyaan tentang jalur SPMB apa saja.
18: Langsung verifikasi, lalu misalnya ditolak, dijelaskan Anda ditolak apa? Sertifikat yang diunggah tidak memenuhi syarat, karena tingkat kota atau kabupaten minimal juara 1, Anda punya juara 2. Jadi dia langsung transparan di sini. Jadi ini sebetulnya kami sudah menghitung, membagi jalur ini. Misalnya afirmasi kita prioritaskan, kan anak-anak keluarga kurang mampu punya hak untuk memilih sekolah yang dalam perspektif mereka berkualitas. Maka kita 20% untuk mereka. Okay. 20% itu sekitar 80.
17: Jalur domisili anak, ditegaskan Kepala Bidang Dikdas Okto Naik Boho, menjadi prioritas dalam sistem seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 sesuai permen, yakni mendekatkan akses pendidikan sekaligus mengurangi beban pengeluaran transportasi keuangan orang tua dan siswa. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Bupati Kabupaten TTU apresiasi petani insanah yang tergabung dalam Gapoktan ITH 9 Bitaunih yang menghasilkan padi seluas 125 di irigasi Keleja 2 Kelurahan Bitaunih. Lembaga Penyiaran Publik RRIND dan TVRI perkuat sinergi, hadirkan siaran Piala Dunia untuk masyarakat. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRIND, saya Vinti Mau mengucapkan terima kasih.
19: Demikian rangkaian informasi dari RRI.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, selamat sore. Kita baru saja mengikuti penyampaian Warta NTT sore. Dan saat ini pukul 17.23 menit. Tugas Linda selesai. Selanjutnya ada rekan Sony yang akan menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, saya Sony kembali temani Anda untuk sore hingga malam hari sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk sore hari ini azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya pukul 17 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu kanal informasi dan inspirasi, pendengar informasi untuk Anda sore hari ini. Saya cuplikan untuk Anda dari Antara News ya. Dan informasi dari Antara News, Kapolda NTT memberi perlengkapan sekolah kepada siswa TTS yang viral pakai kaos kaki JDA dari Arang ya. Viral pakai kaos kaki dari Arang, diberi oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur. Informasi dari Antara News, pendengar, selain kegiatan ini, Polda Metro Jaya juga mengerahkan 4.151 personil mengamankan aksi mahasiswa. Polda Metro Jaya bersama unsur TNI mengerahkan sebanyak 4.151 personil gabungan untuk mengawal dan mengamankan aksi penyampaian pendapat oleh sejumlah elemen mahasiswa di Jakarta Pusat pada hari Jumat ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta mengatakan bahwa pengerahan personil ini dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan dengan aman dan tertib. Budi merinci ribuan personil gabungan terdiri dari 3.651 personil unsur Polri dan didukung oleh 500 personil dari unsur TNI. Selain menyiagakan personil, pihak kepolisian juga memetakan sejumlah langkah antisipasi terhadap dinamika situasi di lapangan. Dua informasi ini, pendengar, satu dari TTS, satu dari Jakarta, tentang kegiatan kepolisian. Saya cuplik untuk Anda dari Antara News.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP dan nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali, nah.
1: Itu semua main. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma, Andia, beta pun modal kecil, Sani. Bisa kosonde?
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah, Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Baru satu kanal informasi dan inspirasi pendengar, saat ini sebagian besar wilayah NTT sudah masuk musim kemarau dan pertumbuhan awan mulai menurun dan angin monsun timur sudah mulai aktif kembali. Suhu udara terpantau rendah saat malam dan sampai dengan dini hari. Ini menurut informasi dari BMKG. Dan karena itu kita diminta untuk waspada terhadap angin kencang yang sifatnya kering dan berpotensi untuk menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Suhu muka laut di wilayah NTT umumnya berkisar antara 26 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, dengan anomali suhu muka laut di wilayah NTT berkisar antara 0,5 derajat Celcius sampai 1,5 derajat Celcius. Dan tekanan udara di wilayah Indonesia pada umumnya berkisar antara 10,15 sampai 10,17 HPA. Tekanan udara di wilayah Asia berkisar antara 99 sampai 1,008 HPA. Kondisi cuaca menurut perkiraan dari BMKG, diperkirakan cerah berawan berpotensi hujan ringan, dan selain itu ada potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah NTT. Suhu udara berkisar 13 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 30 sampai 90%. Selamat sore untuk Anda pendengar, bagaimana dengan kondisi cuaca di tempat Anda, atau mungkin yang sementara mobiling bisa berbagi informasi cuaca dari sekitar tempat Anda. Atau mungkin Anda yang saat ini berada di tempat-tempat yang ini nih potensinya kayaknya kalau dalam waktu beberapa saat ini bisa terjadi kebakaran di sini nih. Bisa dibagikan informasinya pendengar di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Boleh berupa video pendek ya, 0811-3820-9440. Selain informasi cuaca dari sekitar Anda, juga bisa dibagikan informasi lalu lintas atau juga kondisi lain yang tidak terduga dari sekitar kita. Bisa dibagikan untuk sore hari ini sampai malam hari nanti.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia NTT kerjasama dengan GIS Jerman dorong generasi muda. Anda semua yang masih muda di NTT untuk bisa manfaatkan peluang kerja formal di Jerman melalui pendidikan vokasi dan juga migrasi kerja terampil. Kepala BP3MI NTT Suratmi Hamida tegaskan bahwa peluang kerja yang terbuka di Jerman ini harus dimanfaatkan untuk tingkatkan kualitas penempatan pekerja migran Indonesia asal NTT. Ini disampaikan dalam workshop peluang penempatan pekerja migran. Suratmi jelaskan kegiatan ini adalah upaya bersama untuk perluas akses masyarakat NTT terhadap peluang kerja, pendidikan vokasi dan pekerja formal di Jerman melalui jalur yang aman, legal dan prosedural. Mungkin Anda juga tertarik ini ya untuk ikut kerja di Jerman. BP3MI dorong Anda semua generasi muda untuk manfaatkan kesempatan kerja formal di Jerman. Kali lalu di wawancara RRI, Kepala BP3MI minta supaya nanti kalau Anda mau tanya-tanya informasinya bisa datang ke kantor BP3MI untuk tanya-tanya. Siapa tahu di antara Anda ada yang berpeluang kerja formal di Jerman. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda pendengar dari Antara News.

menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membuatnya.

Lumayan seram judulnya, Die with a Smile. Meninggal dengan sebuah senyuman. Ya, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, dampak kenaikan harga bahan bakar mulai terasa di sejumlah pusat perbelanjaan di Bajawa. Salah satunya di Pasar Bobo, di sejumlah bahan pokok sudah mengalami kenaikan yang signifikan. Jangan jauh-jauh, pantauan harganya yang melonjak drastis itu Rp45.000 per kilogram. Harga bawang merah itu naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Selain itu cabai hijau juga alami kenaikan harga Rp60.000 menjadi Rp100.000. Rp40.000 selisihnya lumayan itu ya. Dan pedagang di sana tidak mengetahui penyebab kenaikan, apakah dampak kenaikan BBM atau karena kelangkaan. Kenaikan ini juga berdampak pada dapur makan bergizi gratis yang selama ini bermitra dengan pedagang di pasar. Selama ini mitra MBG membeli bawang dengan harga Rp40.000 per kilogram, tapi dengan kenaikan mencapai Rp80.000 per kilogram, pihak MBG batal belanja. Ya. Di tempat Anda bagaimana pendengar? Harga-harga juga melonjak naik. Ya, mudah-mudahan tetap semangat karena dapur kita kan harus mengepul, mau tidak mau harus beli. Kalau Anda punya informasi terkait dengan harga di sekitar Anda atau mungkin juga informasi-informasi lain di sekitar Anda, bisa dibagikan pendengar di 0811-3820-9440. Masih dari tahun 90-an, ini Just a Little Bit.

Vixen gratis Wimo. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering apa dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Sedang sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa Brasil menang.

0: Merdeka.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Iya, tadi jam 9 pagi waktu Indonesia Barat atau tepatnya jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Mungkin Anda juga sempat ikuti siaran langsung pertandingan antara Korea Selatan melawan Ceko. Hasilnya berapa? Sudah tahu? Oh, kalau penggemar Piala Dunia pasti tahu persis. Korea Selatan menang dengan 2, kemudian Ceko 1, 2-1 di pertandingan tadi jam 10 waktu Indonesia Tengah. Siap-siap nanti di pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 waktu Indonesia Tengah subuh nanti, Pro 1 akan tetap siaran untuk pertandingan antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Sekali lagi, Kanada melawan Bosnia Herzegovina nanti di pukul 3 dini hari di Piala Dunia langsung dari Stadion Toronto. Dan nanti ada ulasan-ulasannya juga ya. Jadi Anda bisa simak siaran Pro 1 di pukul 3 dini hari nanti, karena Anda bisa mendengarkan secara langsung siaran Kanada melawan Bosnia Herzegovina di pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 dini hari nanti. Siap-siap tenaga, karena selama beberapa waktu ini sampai di 1 Juli 2026, Pro 1 akan hadir dengan

Siaran langsung sepak bola ya. Ada beberapa pilihan untuk Anda simak siaran sepak bola secara khusus. Bisa didengar langsung di Pro 1 di pukul 2 dini hari nanti atau pukul 3 Kanada akan melawan Bosnia Herzegovina. Dan siaran Pro 1 bisa Anda ikuti sampai di pukul 3 nanti untuk simak pertandingan antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Siapa tahu ada yang mau tebak-tebak nih judul mau tebak-tebak nih skor dari Bosnia melawan Herzegovina, boleh kasih komentar di 0811 3820 9440. Kalau tadi Korea Selatan melawan Ceko 2-1, kira-kira Bosnia Herzegovina melawan Kanada siapa yang menang? Boleh di 0811 3820 9440.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewianti Elizabeth Fola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Hey, bersiaplah saat bahagia dinanti telah tiba. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini. Ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia, bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI. Semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

Pendengar, Universitas Nusa Cendana saat ini sedang matangkan regulasi pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI yang akan jadi pedoman resmi bagi dosen dan mahasiswa untuk jalankan aktivitas akademik. Jadi regulasi ini sudah tidak hanya mengatur batasan penggunaan AI, tapi juga memuat aspek etika dan sanksi terhadap penyalahgunaan AI. Kesiapan kebijakan ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektoral, saya cuplik dari Kupang Tribun News, Senin 8 Juni 2026 lalu, dengan melibatkan unsur penjaminan mutu, direktorat akademik, dan juga jajaran dekanat. Selain membahas panduan AI, rapat juga menyoroti persiapan pembukaan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL yang direncana mulai berjalan pada tahun akademik yang baru.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: 1.
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
2: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
3: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
4: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
5: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari. Dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan. Cuma bentuknya aja yang beda.
6: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.
2: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Karena ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, Bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
3: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
2: Tenang, Bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini, Pak? Jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
2: Serius dong, Bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?

0: kesebelasan Syad Kolasinac yang tadi mengalami cedera sudah mulai bangkit kembali meski sempat mendapatkan perawatan tim medis di menit-menit akhir babak yang kedua ini yang semakin menegangkan bagi kedua tim, tentu bagi para supporter yang hadir di Stadion Toronto ini. Tendangan bagi Bosnia Herzegovina dihadapi kini oleh Nikola Vasic. Nikola sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jadi duel udara tadi masih lagi perebutan, namun dikuasai oleh pemain Ali Ahmed, tadi angkat ke depan namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana Karim tadi terjatuh, mencoba menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Kanada, upaya juga Bosnia untuk keluar, mencoba melakukan tekanan balik bagi Kanada, ya lemparan ke dalam namun kembali dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Kanada. Ada Kone tadi melakukan tendangan namun tidak sempurna tadi penguasaan bola dari Kone, berbahaya saudara-saudara. Di sebelah kiri pertahanan dari Kanada mencoba tadi pemain Bosnia merpunggung 9 nampaknya yang juga baru masuk di babak yang pertama ini, Samet Basdar mengancam sisi kiri pertahanan dari Kanada hingga menghasilkan tendangan penjuru kini di sisi kiri gawang dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, mencoba sudut, dihalau lagi, datang lagi pemain Kanada, lepas ke tendangan, membentur lagi pemain lagi, masih dikuasai pemain Bosnia, lebih dekat lagi kepada pencoba dugem sektor sebelah kiri Bosnia, kotak-kotak di kotak penalti, berbahaya dibayangi oleh tiga pemain, berhasil direbut oleh Stephen, angkat ke depan Stephen mencari Jacob tadi di sektor sebelah kiri, dan diserang dari Bosnia namun kembali dipatahkan tadi oleh Jacob Sapelberg yang mencoba menggiring cepat di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, berhasil dipatahkan kembali dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada.
1: 5 menit waktu normal, tinggal menunggu waktu kali ini. Bagaimana kedua tim sama-sama dengan penguasaan bola 50-50 nampaknya, Bung Tovani. Jadi ini di akhir-akhir babak kedua ini agak berimbang ya, Bung
2: Tovani. Iya, seharusnya timnas Kanada bisa berada di atas angin setelah menciptakan gol balasan. Namun ternyata timnas Bosnia bisa lepas dari tekanan, melakukan tekanan balik yang cukup merepotkan untuk timnas Kanada, sehingga timnas Kanada pun terlihat lebih berhati-hati untuk bisa berbalik unggul.
1: Ya, menit ke-86 kali ini serangan tadi dicoba oleh Kanada, hasilkankah tendangan sudut, tetapi diselamatkan lebih dahulu tadi oleh pemain belakang nomor 18 Nikola Katic nampaknya, terhadap bola yang akan keluar tadi, hasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Kanada. Akankah menjadi arahan kembali Alistair Johnston kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Kanada, long throw nampaknya, memberikan kode sebelah kiri tangannya, jauh dilakukan tetapi diusir lagi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Oh, dikuasai dengan baik oleh Johnston, umpan ke dalam kotak penalti lagi, tetapi masih ada sundulan yang meredakan serangan dari tim Kanada. Oh, umpan lambung kali ini Bosnia mencoba, kali ini lolos satu pemain, akankah bisa mengoper ada sebelah kiri kosong, tetapi masih diamankan tadi, dijaga pergerakannya sehingga tidak sampai ke mulut gawang. Masih kali ini Bosnia mencoba kali ini membongkar serangan dari tim Kanada, tapi kembali dicuri oleh para pemain dari Kanada, pemain yang baru masuk tadi, ada pemain nomor 24 dari tim Kanada, yaitu Promise David. Pelanggaran menit 87 ini, wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan, tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten kesebelasan nomor 7 dari Kanada, Stephen Estekui, cepat dilakukan ke belakang saja kepada Cornelius Pone, kali ini geser lagi ke sebelah kiri, coba lagi menggiring, hampir semua pemain Kanada berada di pertahanan dari tim Bosnia. Nomor 4 kali ini ke sebelah kanan Ali Ahmed. Ali Ahmed bekerja sama dengan beberapa pemain dari Kanada, mencoba lagi kali ini nomor 4 Lukas De Forgales.

0: Ali Ahmed mencoba bermain satu di kolam penalti, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Tarim Muhammad Refik sehingga lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim dari Kanada.
1: Ya, kembali tampak terjatuh tadi salah satu pemain Kanada di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan bola bergulir, masih kini Kanada mencoba menggiring Derek Cornelius pada Stephen kembali ke Derek lagi, Cornelius melebar kepada sisi kanan, ada Kone bersama dengan Alistair Johnston tadi, umpan 1-2 namun dipatahkan kembali. Bagaimana pergerakan, ada Karim pemain yang baru masuk di babak yang kedua tadi, pemain dari Bosnia membentur salah satu pemain dari Kanada tadi, upaya dari pemain Bosnia kembali patah lagi. Ya, terjadi pelanggaran di mana Ali Ahmed nampaknya turun tadi dengan pemain Bosnia, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada di menit-menit akhir babak yang kedua ini, memasuki menit ke-89. Sisa kurang dari 1 menit waktu normal, kita akan menantikan bagaimana waktu tambahan yang akan diberikan nanti, bagaimana peluang Kanada yang diciptakan di pertandingan babak kedua ini juga cukup banyak, di mana percobaan 12 kali dan 4 kali target penggol. Ya, Stephen sudah dilakukan tendangan bebas dari kotak penalti, namun dengan mudah jaga gawang Nikola Vasic tadi mengamankan si kulit bundar. Tidak ada peluang berbahaya tadi dihasilkan oleh Kanada. 6 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan, jadi waktu yang cukup menegangkan bagi kedua tim, karena gol di menit-menit akhir ini sangat berbahaya dan juga tentu memupus bagaimana poin yang telah didapat. Jauh ini kedua tim imbang 1-1. Nomor punggung 17 dari Bosnia sodorkan lagi bola ke depan, mencoba membangun serangan berbahaya, ada Karim tadi mencoba mengisi di sektor sebelah kanan. Bagaimana nomor punggung 9 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Samet Basdar, lemparan ke dalam kini bagi Kanada. Alistair Johnston mencoba melepar pada siapa akan diberikan. Gigo melihat pemain lainnya lariin di sana, namun Kanada pergantian pemain nampaknya dari kubu Kanada. Nomor punggung 21 sudah masuk menggantikan Stephen nampaknya. Stephen Osorio menggantikan Osorio. Osorio masuk di babak yang kedua ini, menit-menit akhir. Upaya lagi Kanada, Bosnia dipatahkan kembali, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih lagi datang lagi Basdar, masih Basdar memutar Karim ke sebelah kiri, meliuk-liuk dapat dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari Kanada, bukan pelanggaran. Sodorkan lagi bola ke depan, mencoba dikejar, namun pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Upaya dari nomor punggung 4 tadi, pemain Bosnia Herzegovina yang mencoba menghentikan, namun dapat pelanggaran. Itu tarikmu Haremovic sehingga berbuah tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina tadi. Upaya dari 24 dari Kanada tadi, di mana Thomas David melakukan pelanggaran untuk mencoba mengejar sekutu bundar. Tendangan kini bola dikuasai oleh pemain Bosnia Herzegovina, tendangan bebas. Jumlah pemain Bosnia pun mulai maju ke depan, di depan kotak penalti dari Kanada. Nomor punggung 8 dari Bosnia sodorkan lagi, angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada dihalau lagi, namun terjadi duel di udara berbahaya. Saudara-saudara dapat dipatahkan lagi, Larin mencoba menggiring bola, Larin namun dapat tarikan tadi dari nomor punggung 18 nampaknya dari Bosnia Herzegovina tadi, yang juga masuk di babak yang kedua ini. Tidak berlangsung sekitar 3 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini.
0: Ya, waktu-waktu sangat kritis ataupun bisa disebut menit-menit setan ini, karena di menit-menit ini konsentrasi penuh, kelelahan juga sudah menerpa kedua kesebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan keluar atau memang hanya berbagi poin pada pertandingan kali ini. Memasuki menit ketiga di waktu tambahan ini, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh tim dari Bosnia. Pendek kali ini ataupun lambung melewati garis tengah, coba berduel tadi kedua pemain dari Bosnia dan juga Kanada, jatuh kali ini di penguasaan para pemain Kanada. Di sebelah kiri tadi Kone, coba lagi dicuri tadi maksudnya oleh pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Samet Bazdar. Tapi alih-alih kali ini dicuri lagi oleh para pemain Kanada dari sebelah kiri. Masih para pemain Kanada kali ini mencari kawan, sodorkan lagi kepada Jacob. Jacob dorong lagi kepada satu pemain, ini Kone. Umpan lagi ke tengah, masih para pemain Kanada mencari pergerakan kali ini yang baik, menusuk. Coba lagi umpan terupas, tidak jadi. Umpan lagi silang nampaknya ke sebelah kanan. Jatuh kali ini kepada Ali Ahmed, umpan ke dalam kotak penalti. Masih bisa dipetik di udara tadi dengan baik oleh kiper Nikola Vasilic, sehingga aman lagi gawang dari tim Bosnia. Kali ini masih kiper Nikola Vasilic coba tendang lambung saja melewati garis tengah yang dituju tadi maksudnya striker yang berada di depan nomor 10 dari pemain Bosnia. Dari belakang lagi-lagi kali ini Kanada mencoba lagi membangun serangan, mengejar ketertinggalan ataupun ingin unggul pada babak kedua ini. Ali Ahmed dari sebelah kanan alihkan lagi kepada Folger Rolls. Kali ini coba lagi kepada Cornelius, giring dengan kaki kirinya mencari kawan, umpan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain dari Kanada dari sebelah kiri, memasuki satu menit terakhir, masih terus mengurung para pemain dari Bosnia kali ini. Masih Kanada mencoba mencari kawan, Jacob kali ini dari sebelah kiri, umpan ke depan menusuk kali ini, sebenarnya bahaya. Para pemain Kanada masih dalam kotak penalti, coba lagi ke tengah, masih ada tengah kaki kiri, coba lagi, tetapi lagi-lagi ada 1000 pemain nampaknya dari Serbia, maksud kami dari Bosnia tadi, yang mencoba untuk menutup dari pergerakan dari pemain dari Kanada. Hasilkan lagi dari belakang para pemain dari tim Kanada, coba kepada nomor 4 dari Kanada, bermain lagi ke sebelah Cornelius. Masih Cornelius bermain dengan nomor 4 Alistair ataupun look for progress ke sebelah kanan. Ali Ahmed mencoba melewati satu pemain dari Bosnia detik-detik terakhir, tetapi sayang sekali umpan 1-2 dengan Alistair Johnston, maksudnya tadi kepada Ali Ahmed, tidak diteruskan karena memang terbendung dari satu pemain Bosnia. Dan wasit sudah meniupkan peluit tanda pertandingan berakhir. Pertandingan yang seru dan memang hasilnya imbang untuk Kanada dan juga dari tim Bosnia, yang membuat kedua kesebelasan harus bisa menerima satu poin pada pertandingan ini. Seperti apa mungkin Bung sedikit mengulas pertandingan di babak kedua ini dan hasilnya satu poin bagi kedua kesebelasan, Bung Taufan?
2: Ya, hasil yang kurang mengenakan untuk timnas Kanada tentunya, karena sepanjang babak kedua mereka terus mencoba mendominasi, melancarkan serangan demi serangan dari segala sisi. Meskipun akhirnya mendapatkan satu gol penyama kedudukan, namun mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di ajang Piala Dunia.
1: Ya, baik pendengar, dengan berakhirnya tentu hasil 1-1 bagi Kanada dan juga Bosnia ini, nampaknya persaingan juga akan semakin ketat ya Bung Tovani di grup. Bagaimana Kanada dan juga Bosnia tentu itu mengecewakan bagi tuan rumah begitu ya.
2: Ya, persaingan menjadi semakin terbuka. Seperti yang saya bilang di awal, grup B ini memang grup yang cukup menarik karena setiap pesertanya memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda. Dibuktikan dengan hasil imbang ini, jadi belum ada yang bisa mendominasi. Dan kita juga akan melihat hasil pertandingan dari grup B lainnya yang mempertemukan Swiss dan Qatar, sehingga persaingan masih sangat terbuka, walaupun sebenarnya bagi timnas Kanada ini menjadi sebuah kerugian karena mereka bermain di depan publiknya sendiri dan mampu mendominasi atas timnas Bosnia.
1: Ya, nampaknya dua pertandingan ke depan akan sangat menentukan bagi tim-tim di grup B ini ya, Bung ya.
2: Iya, dua laga ke depan menjadi pertandingan hidup mati untuk bisa menyegel tempat ke babak berikutnya.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama dengan saya Fongki Letter dan juga ada rekan Calvin Siloi, temani Anda di weekend kali ini, tepatnya tanggal 13 Juni 2026, dari saat ini sampai tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Kupang pagi ini dan Kupang siang ini. Pendengar, dalam rangkaian Kupang pagi ini kami akan awali kebersamaan kita dengan Mutiara Pagi Agama Buddha dengan judul Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Dhamma yang akan disampaikan oleh Supriyadi. Selain itu, di pukul 6 kembali kami akan hadirkan untuk Anda Warta NTT Pagi. Ada dua informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda di dalam Warta NTT Pagi, diantaranya ada dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sejumlah lembaga pemerintah TNI, Polri, rumah besar partai politik menyelenggarakan nonton bareng siaran bola Piala Dunia. Selain itu, pendengar, nanti di pukul 8 kami ajak Anda untuk bisa mendengarkan Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Dan kembali pendengar, nanti ada informasi-informasi aktual yang kami akan hadirkan untuk Anda. Kemudian hari ini di tanggal 13 Juni, tepatnya di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bakalan kami hadirkan untuk Anda pertandingan Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat versus Paraguay yang akan bertanding di Stadion Los Angeles. Baik, pendengar, langsung saja kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Buddha.
0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

kita memulai renungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru agung kita para Buddha dengan memanjatkan Paritta Wandana. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Para pendengar renungan Dhamma di RRI Kupang yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sutihotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, dan cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa melindungi langkah hidup kita semua, dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Supriyadi Srota Dharma, Dharma Duta Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak mengheningkan hiruk pikuk pikiran, menenangkan batin, dan menghadirkan kesadaran penuh guna menuangkan sebuah tema yang sangat mendasar dalam hidup kita, yakni hak asasi manusia dalam perspektif Dhamma. Para pendengar yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang hak dalam hidup, seringkali yang muncul dalam benak kita adalah sesuatu yang harus kita miliki, sesuatu yang perlu kita tuntut, atau sesuatu yang harus kita pertahankan. Namun dalam Dhamma, kita diajarkan untuk melihat lebih dalam bahwa hak yang sejati bukan hanya sesuatu yang dimiliki, melainkan sesuatu yang dihormati, dijaga, dan diwujudkan melalui kesadaran batin yang benar. Dhamma tidak memulai dari tuntutan, tetapi dari pemahaman. Tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam diri. Karena dalam pandangan Dhamma, akar dari segala persoalan hidup, termasuk penderitaan dan pelanggaran terhadap sesama makhluk, sesungguhnya bersumber dari kondisi batin manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama membuka hati dan pikiran untuk memahami bagaimana ajaran Buddha memandang kehidupan, memandang sesama makhluk, dan memandang tanggung jawab kita sebagai manusia yang hidup berdampingan dalam dunia yang penuh dengan keberagaman ini. Dalam kehidupan ini, setiap makhluk memiliki sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat nyata, yakni keinginan untuk hidup, untuk bahagia, dan untuk terbebas dari penderitaan. Inilah yang dalam pemahaman Dhamma dapat kita renungkan sebagai hak yang paling hakiki, bukan sekedar konsep, melainkan kebenaran yang hidup di dalam setiap makhluk. Ketika Sang Buddha mengajarkan Dhamma, beliau tidak secara eksplisit menggunakan istilah hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Namun, seluruh ajarannya sesungguhnya adalah perlindungan terhadap kehidupan, penghormatan terhadap martabat makhluk, dan pembebasan dari penderitaan. Dengan kata lain, Dhamma adalah pondasi terdalam dari penghormatan terhadap hidup dan hak untuk berkembang secara batin. Mari kita mulai dari dasar yang paling kuat dalam Dhamma, yaitu sila. Sila bukan sekedar aturan moral, melainkan perlindungan bagi semua makhluk. Ketika seseorang menjalankan sila, ia sedang menjaga hak makhluk lain. Sila pertama, Panatipata Wiramani Sikapadang Sama Diami. Bertekad untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap hak hidup. Ini bukan sekedar larangan membunuh, tetapi juga ajakan untuk mengembangkan welas asih yang mendalam. Dalam Dhammapada dan Dawaga 129 dinyatakan bahwa semua orang takut akan hukuman, semua orang takut akan kematian, telah membandingkan orang lain dengan diri sendiri, hendaknya seseorang tidak membunuh atau mengakibatkan pembunuhan. Lebih lanjut lagi dalam Dhammapada dan Dawaga 130, semua orang takut akan hukuman, semua orang mencintai kehidupan. Setelah membandingkan orang lain dengan diri sendiri, hendaknya seseorang tidak membunuh atau mengakibatkan pembunuhan. Berdasarkan sair Dhammapada ini, Buddha tidak hanya berkata jangan membunuh, tetapi mengajak kita untuk melihat ke dalam diri bahwa kita sendiri takut akan penderitaan. Maka makhluk lain pun demikian. Dari pemahaman ini lahir penghormatan terhadap kehidupan. Ini adalah inti dari penghormatan terhadap hak hidup dalam Dhamma. Berasal dari kebijaksanaan dan empati, bukan dari paksaan.
Lebih jauh lagi, dalam Dhamma terdapat ajaran tentang metta, yaitu cinta kasih yang universal. Dalam Karaniya Metta Sutta, Buddha mengajarkan sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk, kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Ajaran ini menegaskan bahwa setiap makhluk layak mendapatkan perlindungan, perhatian, dan kasih sayang. Dalam praktiknya, ini berarti kita tidak hanya tidak menyakiti, tetapi juga aktif berbuat baik, melindungi dan menghormati keberadaan makhluk lain. Dalam Dhamma juga diajarkan tentang ucapan benar atau sama waca. Ini berkaitan erat dengan hak setiap makhluk untuk tidak disakiti melalui kata-kata. Kata-kata bisa menjadi sumber kebahagiaan, tetapi juga bisa menjadi sumber penderitaan. Lebih lanjut dalam Dhammapada dan Dawaga 133 dinyatakan bahwa jangan berbicara kasar pada siapapun, karena mereka yang mendapat perlakuan demikian akan membalas dengan cara yang sama. Sesungguh menyakitkan ucapan kasar itu, yang pada gilirannya akan melukaimu. Ini menunjukkan bahwa dalam Dhamma, menjaga ucapan adalah bentuk penghormatan terhadap batin orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk tidak dilukai oleh kata-kata yang kasar, fitnah, atau kebohongan. Selain itu, dalam Dhamma terdapat prinsip tidak mengambil yang bukan milik kita, Adinadana Wiramani. Ini adalah penghormatan terhadap hak milik orang lain. Ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya, ia tidak hanya melanggar moralitas, tetapi juga menciptakan penderitaan bagi orang lain. Dalam ajaran ini, kita diajarkan untuk hidup dengan kejujuran, integritas, dan rasa cukup atau santuti, karena keserakahan adalah akar dari pelanggaran terhadap hak orang lain. Jika kita menggali lebih dalam lagi, kita akan menemukan bahwa akar dari penghormatan terhadap hak dalam Dhamma adalah pemahaman tentang anatta atau tanpa diri. Ketika seseorang masih terikat pada aku dan milikku, maka ia cenderung mempertahankan kepentingannya sendiri, bahkan dengan mengorbankan orang lain. Namun ketika seseorang memahami bahwa tidak ada diri yang kekal, bahwa semuanya hanyalah proses yang saling bergantungan, maka ia akan lebih mudah mengembangkan welas asih. Ia tidak lagi melihat aku dan milikku sebagai sesuatu yang terpisah secara mutlak, tetapi sebagai bagian dari arus kehidupan yang sama. Dari sinilah muncul penghormatan yang tulus terhadap makhluk lain. Dalam Samyutta Nikaya terdapat ajaran bahwa dunia ini dilindungi oleh dua hal, rasa malu berbuat jahat atau iri dan rasa takut terhadap akibat buruk atau otapa. Dua hal ini disebut sebagai pelindung dunia. Ketika seseorang memiliki hiri dan otapa, ia tidak akan melanggar hak makhluk lain, bukan karena takut hukuman, tetapi karena kesadaran batin. Ia tahu bahwa setiap perbuatan memiliki akibat. Inilah yang membuat Dhamma sangat dalam. Perlindungan terhadap makhluk lain tidak bergantung pada pengawasan luar, tetapi pada kesadaran dalam. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, penghormatan terhadap hak dalam Dhamma diwujudkan melalui jalan mulia berunsur 8 atau Arya Atangika Maga. Jalan ini bukan hanya untuk mencapai pencerahan, tetapi juga membimbing kita hidup selaras dengan makhluk lain. Pandangan benar membuat kita memahami bahwa semua makhluk ingin bahagia. Pikiran benar membuat kita mengembangkan niat tanpa kekerasan. Ucapan benar menjaga kita dari menyakiti orang lain. Perbuatan benar melindungi kita hidup dan kesejahteraan makhluk lain. Penghidupan benar memastikan kita tidak merugikan orang lain dalam cari nafkah. Setiap unsur jalan ini adalah bentuk nyata penghormatan terhadap hak makhluk lain. Namun, Dhamma tidak berhenti pada moralitas. Dhamma membawa kita lebih dalam, menuju pembebasan batin, karena selama batin masih dikuasai oleh keserakahan, loba, kebencian, dosa, dan kebodohan batin,
moha, maka pelanggaran terhadap makhluk lain akan terus terjadi. Oleh karena itu, latihan batin melalui meditasi menjadi sangat penting. Dengan meditasi, kita melihat pikiran kita sendiri. Kita melihat bagaimana kemarahan muncul, bagaimana keinginan muncul, bagaimana kebodohan menipu, menutupi kebijaksanaan. Ketika kita menyadari ini, kita tidak lagi diperbudak oleh keadaan batin tersebut. Kita menjadi lebih bijaksana dalam bertindak. Dan dari kebijaksanaan inilah muncul tindakan yang tidak melanggar hak makhluk lain. Dalam Dhammapada Buddha Wagga dinyatakan bahwa tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan dan membersihkan batin, inilah ajaran para Buddha. Jika kita renungkan, tiga kalimat ini mencakup seluruh penghormatan terhadap makhluk lain. Tidak berbuat jahat berarti tidak melanggar hak makhluk lain. Tidak mengembangkan kebajikan berarti akibat aktif menciptakan kebahagiaan bagi makhluk lain. Membersihkan batin berarti menghilangkan akar dari segala pelanggaran. Para pendengar yang berbahagia, dengan demikian, dalam perspektif Dhamma, penghormatan terhadap hak bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar, tetapi tumbuh dari dalam, dari kebijaksanaan, dari cinta kasih, dan dari kesadaran akan hukum karma. Ketika seseorang benar-benar memahami Dhamma, ia tidak akan menyakiti makhluk lain, bukan karena takut, tetapi karena ia melihat bahwa menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri dalam arus sebab akibat. Ia hidup dengan penuh perhatian, penuh kasih, dan penuh bertanggung jawab. Sebagai penutup dari perenungan kita hari ini, marilah kita sejenak kembali melihat ke dalam diri. Dhamma yang kita dengar bukan sekedar untuk diingat, tetapi untuk dihidupkan dalam kehidupan kita. Ini menjadi bermakna ketika kita mampu menerapkan dalam setiap pikiran, setiap ucapan, dan setiap tindakan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak selalu berada dalam situasi sabar, tetapi justru dalam hal-hal kecil itulah nilai Dhamma diuji. Saat kita menahan diri untuk tidak menyakiti, saat kita memilih berkata jujur, saat kita mampu memahami dan memaafkan, disitulah sesungguhnya kita sedang menjaga dan menghormati kehidupan. Semoga ajaran ini tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi menjadi kekuatan dalam diri kita, patut hidup dalam penuh kesadaran, dengan hati yang lembut, dan dengan kebijaksanaan yang terus berkembang. Marilah kita menjadi pribadi yang tidak hanya memahami Dhamma, tetapi juga mewujudkan dalam tindakan nyata, menjadi pribadi yang baik bagi semua makhluk, yang menghindarkan, menghadirkan ketenangan, dan yang menumbuhkan rasa saling menghargai dalam kehidupan bersama. Semoga dengan renungan ini, kehidupan kita menjadi lebih bermakna, lebih damai, dan lebih penuh berkah. Sabbisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

Ya, pendengar, demikian salah satu lagu yang berjudul Jalan Dhamma di Mutiara Pagi Agama Buddha. Di mana pendengar, untuk lagu ini memiliki makna sebagai panduan hidup untuk mengakhiri penderitaan dan mencapai kebahagiaan sejati atau nibbana. Lagu ini mengingatkan umat Buddha bahwa Sang Buddha hanyalah penunjuk jalan, sementara praktik sesungguhnya harus dijalankan sendiri oleh masing-masing individu melalui perbuatan baik dan hidup sesuai dhamma. Lagu-lagu untuk Mutiara Pagi Agama Buddha masih terus kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu, Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. J.D. Houston. Lakukanlah terobosan, sehingga jalan untuk mendapatkan keinginan itu akan semakin terbuka.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi Agama Buddha. Tadi dengan lagu Sang Bhagava, lagu ini tentunya memberi makna bahwa refleksi tentang pencarian jati diri, hakikat kehidupan dan keyakinan kepada Sang Buddha atau Sang Bhagava. Ya, pendengar, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Kupang, karena tepat nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk bisa menyimak Warta NTT Pagi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

0: lebih banyak gitu. Jadi misal relatifly banyak belanja gitu, nah bisa dimanfaatkan.
1: Di provinsi kami belum tahu kira-kira berapa, tapi kalau di TVRI kami menyiapkan nonton

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari WK Buba Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sejumlah lembaga pemerintah, TNI, Polri, rumah besar, partai politik menyelenggarakan nonton bareng siaran Piala Dunia. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Cantika Anjali. Informasi pertama untuk Anda pendengar, PLN percepat elektrifikasi Sumba Timur, target 8 desa terlayani. Berikut laporan Yunia Boli.
1: Kabupaten Sumba Timur terus menunjukkan kemajuan dalam sektor kelistrikan. Manajer UP2K PLN A. Imam Kristmanto menyampaikan bahwa berdasarkan data Kementerian SDM, rasio desa berlistrik di Sumba Timur telah mencapai 100%, baik melalui layanan PLN maupun layanan non-PLN. Namun rasio desa berlistrik PLN baru mencapai 78,21% dengan 122 dari total 156 desa telah terhubung ke jaringan PLN. Pada tahun 2026, PLN telah melaksanakan pembangunan jaringan listrik di 5 desa yakni Prai Karuku, Pulu Panjang, Tarimbang, Laitaku, dan Prai Bakul, serta merencanakan pembangunan di 3 desa lainnya pada semester kedua tahun ini.
2: Baik, untuk data RDP di Kabupaten Sumba Timur, untuk rilis dari Kementerian SDM, RDP atau rasio desa berlistrik total, total ini artinya berlistrik PLN ataupun non-PLN itu sudah 100%, rilis dari Kementerian ESDM. Terus untuk data rasio desa berlistrik PLN, desa yang berlistrik dari PLN, itu posisi ada sampai saat ini 78,21%. Dari total jumlah desa di Kabupaten Sumba Timur itu 156, yang sudah berlistrik PLN itu 122. Artinya masih ada 34 desa lagi yang belum berlistrik PLN, tetapi di desa Kementerian SDM sudah berlistrik non-PLN. Terus untuk rasio elektrifikasi, data terakhir Desember 2025 atau awal Januari 2026, untuk Sumba Timur ini RE totalnya sudah 99%, terus untuk RE PLN-nya itu 77,72%. Terus untuk progres pembangunan kelistrikan di tahun 2026 ini, kita sedang melaksanakan pekerjaan di 5 desa, di desa Ngarukanoru, Pulu Panjang, Tarimbang, Laitaku, dan Prai Bakul. Terus kedepannya ada rencana 3 desa lagi yang akan kami bangun di semester 2 tahun ini 2026.
1: Menjelaskan tantangan utama pembangunan kelistrikan di Sumba Timur meliputi luas wilayah yang sangat besar, perizinan kawasan hutan, serta kondisi geografis sejumlah desa yang masih terisolasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, PLN merencanakan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di sekitar 20 desa terpencil. PLN juga berharap adanya kolaborasi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah, aparatur desa, dan masyarakat, termasuk dukungan perbaikan akses jalan serta keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan jaringan listrik. Selain mempercepat elektrifikasi, langkah ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah yang biasanya diikuti dengan kenaikan biaya hidup tidak serta-merta berdampak negatif terhadap kondisi sektor perbankan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Otoritas Jasa Keuangan NTT mencatat kinerja perbankan daerah tetap tumbuh positif, baik dari sisi aset, penghimpunan daya masyarakat maupun penyaluran kredit. Kepala Bagian Pengawasan Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi NTT, Bambang Purwogandi DAL, menjelaskan bahwa OJK terus memantau dampak perubahan nilai tukar rupiah terhadap sektor jasa keuangan, khususnya perbankan. Di sisi penyaluran kredit, tren pertumbuhan juga masih berlanjut. Hingga April, kredit perbankan di NTT tumbuh 3,15% secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang hanya tumbuh 1,32%.
3: Kalau kita lihat dari kredit juga kita mengalami peningkatan juga. Kalau kita lihat di posisi April yang dengan tingkat dolar itu meningkat, kita kredit itu juga mengalami peningkatan sebesar 3,15% year on year pada posisi bulan April. Dibandingkan dengan tahun lalu di tahun 2025 di posisi yang sama bulan April itu hanya tumbuh sebesar 1,32%. Artinya bahwa hal-hal tersebut dari sisi industri jasa keuangan atau perbankan yang nanti melayani ke masyarakat, interaksinya ini cukup baik. Sisi kesehatannya juga relatif lebih baik.
0: Peningkatan kredit tersebut mengindikasikan aktivitas ekonomi masyarakat dan usaha masih bergerak positif meskipun menghadapi tantangan kenaikan harga akibat pelemahan rupiah. Pendengar, menurut OJK, kombinasi pertumbuhan aset, peningkatan tabungan masyarakat, dan ekspansi kredit yang tetap terjaga menjadi indikator bahwa sektor perbankan di NTT berada dalam kondisi sehat dan mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Informasi dari Delvin Wandi. Selanjutnya, pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada bahan baku impor mahal sehingga harga barang-barang ikut melonjak. Namun hal ini juga menjadi keuntungan bagi eksportir dan sektor pariwisata karena pendapatan dalam mata uang asing meningkat. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Rio Kasananda, yang dihubungi per telepon di Kupang mengatakan, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak positif terhadap pariwisata, khususnya pelaku UMKM di setiap taman wisata di Provinsi NTT.
4: Dari sisi pariwisata, ketika kita ada pelemahan terhadap rupiah, wisatawan merasa uangnya lebih banyak gitu. Jadi mereka relatively banyak belanja gitu. Nah, bisa dimanfaatkan oleh sektor-sektor pariwisata ini. Tapi tentunya hal ini harus didukung juga dari sisi kualitas pelayanan dan kesiapan destinasi, di mana peran Bank Indonesia, semua stakeholder khususnya dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hal tersebut.
0: Kualitas pelayanan, promosi, dan kesiapan destinasi untuk menarik minat wisatawan asing menjadi tolak ukur. Karena itu, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, melakukan riset pariwisata yang berkontribusi melalui pelatihan bagi UMKM sektor pariwisata, khususnya bahasa Inggris dan kualitas mutu produk. Mendengar, kita ke informasi selanjutnya. Kabid Humas Polda NTT apresiasi kepedulian masyarakat melaporkan adanya penjualan tabung LPG yang tidak sesuai di sejumlah toko di Kota Kupang. Laporan Vence Sakarias.
5: Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra mengapresiasi kepedulian masyarakat yang aktif menyampaikan informasi kepada aparat kepolisian terkait dugaan ketidaksesuaian berat isi tabung gas yang dibeli oleh masyarakat di Kota Kupang. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Henry Novika Chandra kepada RRI Jumat 12 Juni 2006 di Kupang. Menurut Kabid Humas, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan informasi sangat membantu proses pengawasan terhadap berbagai potensi pelanggaran yang dapat merugikan publik. Selain itu juga untuk menegakkan hukum.
6: Pengungkapan jaringan kasus wilayah. Pengungkapan ini merupakan bukti nyata dan instruksi tegas dari Bapak Kapolda untuk mewujudkan komitmen moral institusi menuju Polda NTT melalui tindakan yang tegas terukur di lapangan berhasil membongkar modus para pelaku dan memutus rantai jaringan eksploitasi yang merugikan masyarakat.
5: Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Hans Rahmatullo Irawan menjelaskan bahwa langkah dilakukan sebagai bentuk respon cepat kepolisian terhadap setiap informasi yang merugikan masyarakat. Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu personel di Krimsus Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang disebutkan dalam unggahan masyarakat tersebut, yakni di toko UD Safa, Kota Kupang. Menurut Kombes Pol Hans Rahmatullo, pengawasan terhadap distribusi kebutuhan masyarakat termasuk LPG menjadi bagian dari tugas kepolisian memberikan perlindungan kepada konsumen. Setiap laporan maupun informasi yang diterima akan selalu ditindaklanjuti secara profesional guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen.
0: Baik pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta NTT Pagi. Siaran kami bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital melalui Play Store. Informasi selanjutnya, belum memiliki koperasi Merah Putih, kelompok tani Sumalanda tidak tahu harus mencari supplier yang akan membeli hasil pertaniannya. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
7: Petani Sumalanda, khususnya petani padi, mengaku kewalahan mencari supplier beras selepas panen. Salah satu petani Sulamanda, Beni Kanuk, mengakui sawahnya kini berhasil memanen sebanyak 3 kali dalam setahun. Akan tetapi sampai sekarang beras siap jual dan padinya masih menumpuk di gudang sebab tak tahu akan dijual kemana.
8: Sampai sekarang kalau beta ribari beta bingung, karena di gudang masih ada full dengan padi. Mau jualnya kemana? Biasanya 1 tahun kami 2 kali panen, sekarang kan kami sudah menuju di 1 tahun 3 kali. Nah tapi kami sudah semangat kerja, tapi pemasarannya mau kemana begitu? Padahal harapan kami itu ya dapur makan bergizi dong. Harapan saya pakailah hasil pertanian kami mulai dari Wesau sampai di Tarus, termasuk kami di kelompok Sulamanda.
7: Sementara itu satu petani sayuran hortikultura Sulamanda, Nina Here, mengatakan bahwa dia dan petani wanita hortikultura lain memiliki langganan pasti atau papelele yang seringkali memborong setiap bedeng sayur yang mereka tanam sehingga mereka tidak begitu kesusahan untuk memasarkan sayuran jika dibandingkan petani padi.
9: Kami punya pelanggan. Dalam hal ini ada papelele, istilah papelele yang biasa dia istilah borok bedeng yang ada di kelompok wanita tani itu. Sayur-sayur itu diambil petani padi. Kalau petani hortikultura sangat terlalu berpikir, sayur putus dia
7: Iya. Di akhir wawancara bersama RRI Kupang, Beni Kanuk mengakui bahwasannya di daerahnya belum memiliki koperasi Merah Putih. Sehingga sampai dengan saat ini kelompok tani Sulamanda masih bingung memasarkan berasnya. Selain itu, kerjasama dengan dapur MBG sampai dengan saat ini belum ada perpanjangan, sehingga Beni Kanuk berharap agar dapur-dapur MBG bisa mengambil beras langsung di petani Sulamanda. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, semua rumah di kota Kupang akan didatangi petugas Badan Pusat Statistik. Mereka akan mendata dan mengumpulkan informasi yang akan menjadi dasar berbagai kebijakan ekonomi pemerintah di masa depan. Bagi sebagian warga, kehadiran petugas sensus mungkin hanya dianggap sebagai rutinitas pendataan. Tetapi di balik setiap jawaban yang diberikan masyarakat, tersimpan informasi penting yang akan membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi real warga Kota Kupang. Pelaksana tugas PLT Kepala BPS Kota Kupang, Kristanto Setia Otomo, mengatakan sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin mengetahui bagaimana kondisi perekonomian masyarakat, sektor usaha yang berkembang, hingga lapangan pekerjaan yang masih banyak menyerap tenaga kerja.
10: Sebenarnya yang menjadi penggerak utama perekonomian di Kota Kupang itu apa? Apa yang menyerap tenaga kerja paling banyak? Lalu dengan punya data seperti itu, pemerintah bisa membuat perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Jadi kali ini untuk sensus ekonomi 2026 tidak hanya mendata usaha-usaha aktivitas ekonomi, tetapi juga menyasar ke seluruh ekonomi rumah tangga. Jadi semua rumah, semua bangunan akan didatangi oleh petugas untuk ditanyakan terkait dengan aktivitas ekonominya.
0: Berbeda dengan sensus sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada usaha ekonomi, kali ini seluruh rumah tangga akan menjadi bagian dari pendataan. Setiap bangunan dan rumah akan dikunjungi petugas untuk mengetahui apakah terdapat aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh penghuninya. Meski demikian, masih ada sebagian masyarakat yang merasa khawatir ketika didatangi petugas sensus. Tidak sedikit yang mengira data yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan perpajakan atau mempengaruhi bantuan sosial yang diterima. Pendengar menanggapi hal itu, BPS menegaskan bahwa seluruh informasi responden dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Kanwil Kemenag NTT serahkan perpanjangan izin operasional SMTK di Rotendao demi perkuat legalitas dan mutu pendidikan Kristen. Raja Elwaldus melaporkan.
11: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan perpanjangan izin operasional kepada kepada Sekolah Menengah Teologi Kristen SMTK Baa dan SMTK Rote Timur, Kabupaten Rotendao, Kamis 11 Juni 2026. Penyerahan izin operasional tersebut menjadi langkah penting dalam menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan agama Kristen yang memiliki legitimasi resmi dari negara. Selain itu, perpanjangan izin juga memastikan seluruh proses pendidikan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Bidang Bimas Kristen Kanwil Kemenag NTT, Yakobus Octavianus, mengatakan perpanjangan izin operasional bertujuan mencegah terjadinya kekosongan legalitas lembaga pendidikan. Menurutnya, setiap satuan pendidikan keagamaan harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tetap diakui negara.
12: Supaya tidak terjadi kevakuman atau kekosongan secara legalitas atau pengakuan dari pemerintah. Karena seluruh akses pendidikan pada lembaga pendidikan keagamaan Kristen itu memiliki landasan yang kokoh di atas pengakuan atau legitimasi daripada negara yang memberikan ruang atau izin. Sehingga kalau ada kekosongan dalam dengan waktu tertentu saat izin itu tidak berlaku, nanti akan berdampak pada output atau pada produk daripada lembaga ini.
11: Sementara itu, Kepala SMTK Baa Welmin C. Naraka menyampaikan apresiasi atas perpanjangan izin operasional yang kembali diberikan pemerintah. Ia menjelaskan SMTK Baa telah berdiri sejak tahun 2008 dan beberapa kali memperoleh perpanjangan izin operasional. Menurut Welmin C., legalitas yang diberikan negara menjadi motivasi bagi pihak sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada peserta didik. Selain itu, keberadaan izin operasional memberikan rasa aman dalam menjalankan seluruh aktivitas pendidikan.
13: SMTK Baa Rotendao sudah berada di Kabupaten Rotendao terhitung tahun 2008 dan perpanjangan izin operasional yang kami terima hari ini adalah perpanjangan izin operasional yang untuk disituan. Dan dengan adanya izin operasional yang kami terima hari ini membuat kami untuk lebih bersemangat lagi dalam menunjukkan pendidikan khususnya di sekolah keagamaan SMTK Baa Rotendao. Karena dengan adanya izin operasional yang ada, ketika kami bekerja kami tidak merasa takut, tidak merasa khawatir karena sekolah kami sudah punya izin resmi.
11: Hal senada disampaikan Kepala SMTK Rote Timur, Soleman Denu. Ia menilai izin operasional merupakan bagian vital dalam keberlangsungan sebuah lembaga pendidikan. Soleman mengibaratkan izin operasional sebagai urat nadi sekolah. Tanpa legalitas tersebut, sekolah akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pendidikan secara resmi.
14: Saya terlalu penting, saya itu urat nadi. Kalau tidak ada izin operasional, kita tidak bisa berjalan. Itu dianggap sekolah liar. Sehingga dengan adanya izin operasional, maka kita punya hak penuh, hak untuk akses untuk bisa menjalankan pendidikan dan resmi, tidak dikatakan ilegal. Saya bangga bisa jadi berkat buat orang-orang sekitar di Rote Timur dan sekitarnya.
11: Melalui perpanjangan izin operasional tersebut, pemerintah berharap SMTK Baa dan SMTK Rote Timur terus berkontribusi dalam mencetak generasi muda Kristen yang berkarakter, berintegritas, serta memiliki kualitas pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Informasi olahraga.
0: Sejumlah lembaga pemerintah, TNI, Polri, rumah besar partai politik menyelenggarakan nonton bareng siaran Piala Dunia yang telah berlangsung sejak 12 Juni 2026 disiarkan langsung LPP TVRI selaku pemegang hak siaran. Selengkapnya Alotani melaporkan.
16: Di provinsi kami belum tahu kira-kira berapa, tapi kalau di TVRI kami menyiapkan nonton bareng di belakang, ada kami siapkan tempat khusus selama sebulan penuh tanggal 11 sampai tanggal 19 kita bisa nonton rame-rame di sini.
17: Antusiasme lembaga pemerintah, TNI, Polri dan rumah besar partai politik terpantau RRI di Kupang saat hari pertama pertandingan babak pengisian grup A Pesta Bola Piala Dunia 2026 di Kota Kupang, Jumat 12 Juni 2026. Terpantau RRI di sejumlah rumah besar partai seperti Nasdem, Novanto Center, PAN, Polda NTT, dan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur sudah membuka tempat nonton bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026. Khusus di TVRI, telah terpasang lokasi khusus untuk nonton bareng pada setiap jam pertandingan sesuai jadwal FIFA. Menurut Kepala TVRI Stasiun NTT, Jeffrey SHMH, TVRI selalu terbuka kepada masyarakat yang ingin menonton siaran bola kaki dan telah disiapkan tempat khusus selama sebulan penuh.
16: nonton bareng di belakang, ada kami siapkan tempat khusus selama sebulan penuh, tanggal 11 sampai tanggal 19 kita bisa nonton rame-rame di sini. Cuma dalam beberapa hal yang tertentu mungkin kami akan bergeser dikit pakai proyektor lebih besar. Dan kami juga merencanakan ada nonton bareng sekali yang besar, tapi diadakan dari pihak ketiga, namanya CSI dari pusat, akan buat di sini juga. Dan juga kita kalau misalnya melihat minat masyarakat di NTT begitu besar, TVRI juga akan membuatkan satu juga nonton bareng di kantor khusus yang lokal kami buat.
17: Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo mengatakan, pemerintah Kota Kupang akan menyiapkan fasilitas khusus untuk nonton bareng pada waktu-waktu tertentu. Ia meminta masyarakat Kota Kupang agar selalu tertib, menjaga keamanan dan kebersihan jika ada nonton bareng yang disiapkan pemerintah di fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah yang disiapkan khusus.
18: Kita pemerintah kota dukung full. Kalau bisa kita sering bikin nobar nanti, nobar di fasilitas-fasilitas pemerintah Kota Kupang. Tapi yang tertib, jaga kebersihan, jangan ada minum-minuman, beralkohol. Jadi kita nonton yang tertib. Nanti saya bersedia untuk menyiapkan fasilitas Pemkot.
19: Kalau Pak Wali ini dukung ya,
18: apa? Saya berhasil.
17: Sementara itu, sejumlah kelompok penyandang disabilitas di Kota Kupang pada hari pertama pertandingan babak pertama grup A antara Korea Selatan dan Republik Ceko Jumat 12 Juni 2026 ikut menikmati siaran langsung pesta bola Piala Dunia melalui siaran RRI. Hal ini diungkapkan seorang penyandang disabilitas tunanetra kepada RRI, Lucas Dos Santos, melalui pesan suaranya.
20: Selamat siang, kami lagi dengar bola di Tova. Saya bersama teman-teman di sini dengan di radio. Sekarang ini Korea Selatan lagi unggul 2-1 ini sekarang.
17: Catatan RRI, hasil sementara grup A, Meksiko dan Korea Selatan masing-masing mengantungi 3 poin pada pertandingan pertama Jumat 12 Juni 2026 dini hari dan pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Meksiko memimpin grup A setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2, sementara Korea Selatan menang tipis dari Republik Ceko dengan skor 2-1. RRI mengajak seluruh masyarakat terus mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia 2026 melalui kanal-kanal RRI. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kodim 1613 Sumba Barat membuka kegiatan nonton bareng Piala Dunia bagi masyarakat sebagai bentuk kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Jerry Lende melaporkan.
21: Kodim 1613 Sumba Barat membuka kegiatan nonton bareng Piala Dunia bagi masyarakat sebagai bentuk kebersamaan antara TNI dan warga. Kegiatan tersebut digelar berdasarkan instruksi Komando Atas yang diteruskan hingga ke tingkat Koramil agar seluruh jajaran menyelenggarakan nonton bareng bersama masyarakat. Pasiops Kodim 1613 Sumba Barat, Letnan 1 Infanteri Suarnas yang saat ini merangkap sebagai PJS Pasi Intel Kodim 1613 Sumba Barat mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan hiburan kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan warga. Menurutnya, sepak bola dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun kebersamaan dan memperkuat persatuan. Selain sebagai hiburan, kegiatan nonton bareng juga diharapkan mampu meningkatkan semangat kebangsaan masyarakat. Melalui momentum ajang sepak bola dunia tersebut, Kodim ingin menghadirkan ruang berkumpul yang positif serta menumbuhkan rasa cinta tanah air di tengah masyarakat. Suharnas menjelaskan lokasi nonton bareng untuk sementara dipusatkan di halaman Kodim 1613 Sumba Barat.
22: Sesuai dengan perintah dari pimpinan atas atau dari komando atas bahwa kami harus menyelenggarakan nonton bareng bersama masyarakat. Acara ini bertujuan untuk memberikan hiburan pada masyarakat luas bersama dengan TNI dalam rangka ya meningkatkan semangat kebangsaan kepada bangsa kita bersama dengan masyarakat, memberikan hiburan kepada masyarakat, kemudian menyiapkan sarana hiburan untuk masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Ini bukan hanya kami TNI tetapi melibatkan masyarakat dan kami memang menyiapkan untuk masyarakat luas.
21: Fasilitas tersebut disiapkan agar masyarakat yang ingin menyaksikan secara bersama pertandingan Piala Dunia yang berlangsung dapat datang langsung ke kantor Kodim 1613 Sumba Barat sesuai jadwal pertandingan yang berlangsung. Ia menambahkan, masyarakat dipersilakan hadir kapan saja selama pertandingan berlangsung, baik pada laga yang digelar siang hari maupun pertandingan yang berlangsung hingga di dini hari atau pagi hari. Kodim telah menyiapkan sarana pendukung agar kegiatan dapat dinikmati oleh seluruh warga yang hadir. Melalui kegiatan ini, Kodim 1613 Sumba Barat berharap sepak bola dapat menjadi pemersatu bangsa, pemersatu masyarakat di Kabupaten Sumba Barat dengan berkumpul dan bergembira bersama masyarakat menyaksikan pertandingan. Warga diharapkan semakin memperkuat semangat persatuan serta terhindar dari berbagai kegiatan negatif yang dapat mengganggu keharmonisan sosial. Dari Sumba Barat, Jirlendeh, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sejumlah lembaga pemerintah, TNI, Polri, dan rumah besar partai politik menyelenggarakan nonton bareng siaran bola Piala Dunia. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

FM 96,9 MHz, pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta NTT Pagi. Dan sesaat lagi Anda akan mendengarkan ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selamat pagi, happy weekend untuk pendengar di edisi Sabtu 13 Juni 2026. Saya Cantika Anjali akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa dengarkan kami melalui streaming di portal resmi kami di rri.co.id atau bisa berinteraksi langsung bersama kami melalui live chat di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Ya, pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga hari Anda menyenangkan.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif. Internet cerdas, masa depan.

Pendengar, gerakan tanam serempak seluas 52 hektar yang dilaksanakan Kementerian Pertanian menjadi langkah strategis dalam mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional berkelanjutan. Kegiatan ini digelar di Desa Tematana, Kecamatan Wewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Jumat 12 Juni 2026. Acara ini menjadi bagian dari pemanfaatan lahan optimalisasi lahan dan program cetak sahur rakyat yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Dalam agenda ini, anggota Komisi 4 DPR RI Usman Husin mendapat kesempatan memberikan sambutan sekaligus berdialog dengan para peserta gerakan tanam serempak. Usman Husin menyampaikan bahwa pembangunan sektor pertanian harus menjadi prioritas bersama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menilai petani memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga ketersediaan dengan nasional. Mewujudnya, penghargaan terhadap petani harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada peningkatan produksi, akses teknologi, serta kesejahteraan petani di lapangan. Dan pendengar, dengan penuh semangat, Usman kembali mengingatkan bahwa petani adalah pahlawan umat manusia. Ungkapan tersebut menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi para petani yang terus bekerja menyediakan pangan bagi masyarakat.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan kita.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Asta Cita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Asta Cita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

inspirasi. Sudah sepantasnya jadi Mrs. Shailendra Gadis Bogor.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

sobat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya.

serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang Mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.